0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Indi, Instagram @pro2indi, Facebook pro2indi.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 Indi. 92,2 MHz Pro2 FM Indi, teman terbaik kamu.

0: lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2, good morning buat kamu semua yang lagi pantau siaran kita di 92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Spot kita mau kasih kamu informasi nih teman Pro 2, dari hewan yang imut lucu tapi saya tidak tahu ini berbahaya atau tidak. Ada beberapa fakta terkait katak tomat nih, spesies unik endemik Madagaskar. Teman Pro 2, dunia amfibi terdiri dari beragam spesies unik ya. Salah satunya ada namanya katak tomat nih. Satwa ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengubur dirinya di dalam tanah atau tumpukan daun kering nih. Bayangkan, berbeza dengan katak-katak biasa lainnya, ini katak yang luar biasa. Katak ini sempat terancam akibat perburuan liar untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis. Tapi teman Pro 2, keberhasilan program penangkaran di beberapa tahun terakhir ini bantu jaga kelestarian katak tomat ini. Jadi fakta yang pertama, warnanya nih sudah ini ya teman-teman berdua, kita juga bisa tahu ya dari namanya, disebut kata tomat berwarna merah ke orange-orangean nih. Jadi punya penampilan yang mudah dikenali dari warna tubuhnya. Jadi warna tubuhnya ini warna merah hingga orange dan terlihat paling jelas di bagian punggungnya nih teman-teman berdua.

Selain warnanya mencolok, katak ini memiliki bentuk tubuh yang membulat dan padat. Cute ya teman-teman berdua, seperti bola. Dan perpaduan antara warna merah dan orange ini dan bentuk tubuhnya yang bulat ini membuat spesies ini terlihat menyerupai tomat yang matang. Dari sini nih ditemukanlah nama umum katak tomat. Tapi teman Pro 2, ketika merasa terancam oleh predator, katak ini tuh punya cara untuk membuat tubuhnya tampak lebih besar. Ah, lucu ya. Ini dia akan mengisi tubuhnya dengan udara sampai bentuknya tuh mengembang dan terlihat lebih besar daripada ukuran normalnya. Oh, jadi garang ya. Dan respon ini menjadi salah satu bentuk pertahanan fisik yang dilakukan ketika ia menghadapi pemangsanya. Jadi tubuhnya itu dia buat mengembang dan menjadi sulit untuk ditelan oleh predatornya.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kita masih di Pro2 Spot, informasi tentang katak tomat nih teman Pro2. Jadi fakta selanjutnya, kulit dari katak tomat ini menghasilkan lendir yang dapat mengiritasi. Waduh, katak tomat ini punya mekanisme pertahanan yang berasal dari kulitnya. Karena ketika diserang atau dia tuh digigit sama predatornya, kulitnya tuh bisa mengeluarkan cairan berwarna putih yang kental dan juga lengket nih. Dan teksturnya ini menyerupai lem sehingga dapat menempel pada bagian tubuh predator yang terkena cairan tersebut. Jadi kontak dengan cairan ini dapat menyebabkan iritasi teman-teman Pro2. Kalau kita kena sama lendirnya ini bisa mengakibatkan rasa yang gatal sampai dengan mati rasa pada bagian yang terkena. Jadi efek ini dapat membuat predator melepaskan kembali katak itu. Kalau pada manusia ini juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Oh, jadinya katak ini berbahaya ya. Kalian kalau lihat katak berwarna merah, jangan kamu tangkap dengan tangan kosong teman-teman Pro2, karena dia berbahaya, punya lendir yang juga bisa membuat kamu alergi. Dan katak tomat ini merupakan spesies endemik Madagaskar dan persebarannya berada di bagian timur laut pulau, terutama di sekitar Teluk Antongil hingga ke arah selatan sampai dengan Adventarantoni. Dan habitat ini meliputi hutan daratan rendah subtropis atau tropis yang lembab, rawa, lahan basah air tawar, serta sungai dan perairan yang bergerak lambat. Jadi katak tomat dewasa ini lebih banyak menghasilkan dan juga menghabiskan waktu mereka di daratan, tapi tidak bergantung pada air untuk berkembang biak dan perkembangan berudu. Jadi seperti yang kita tahu harus diairkan biar berudu itu berkembang. Tapi kalau katak tomat ini lepas saja dia di lepaskan saja dia di darat, dia bisa survive teman-teman Pro2.

0: telat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Baik teman Produa, itu dia beberapa fakta tentang katak tomat dengan bentuk tubuh yang khasnya, terus juga kemampuan beradaptasi di habitatnya. Dan spesies ini menjadi salah satu amfibi yang menarik dari Madagaskar ya teman Produa. Menurut kamu mana yang paling menarik? Kalau saya itu teman Produa, ketika ada predator dia mengembangkan badannya biar tidak bisa ditelan oleh predatornya. Pinter ya katak ini ya teman Produa. Oke deh, kita masih menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Produa. Kita akan kasih kamu informasi juga, tapi setelah ini kita mau ajak kamu juga untuk dengarkan kita. Akan ada obrolan di Obrolan Sepeda di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan membahas tentang fenomena yang lagi dirasakan oleh penduduk di wilayah NTT dan juga sekitarnya nih, tentang fenomena kabut haze teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai kelewatan nanti ya, catat waktunya di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bisa join di live YouTube kita RRIND, atau juga seperti biasa di line WhatsApp kita teman Produa. But ya, kita sambil menunggu waktunya, kita akan kasih kamu informasi terkait fenomena yang akan kita bahas itu ya, dan juga lagu-lagu untuk menemani kamu di pagi hari ini yang sedang beraktivitas dan juga yang lagi galau, lagi happy, lagi susah mungkin ya teman Produa, lagi minum kopi ya, juga lagi main game, atau semua aktivitas kamu ditemani oleh lagu-lagu dari kita.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Bro 2, kita sudah di obrolan sepeda. Di hari ini kita mau bahas sebuah fenomena yang lagi terjadi ya di Nusa Tenggara Timur, yaitu fenomena haze teman Bro 2 atau berkabut. Nah nih teman Bro 2, mungkin kamu bertanya-tanya nih, apa itu haze ya Kak Priska? Jadi secara

bukan hanya pemandangan yang berubah, tapi juga kondisi udara yang kita hirup, teman Pro 2. Jadi kualitas dari udara tuh bisa mengganggu pernafasan kita, juga menimbulkan masalah kesehatan, juga bagi orang yang sensitif terhadap udara, polusi, dan sebagainya, teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini kita akan ngobrol ya, nanti teman Pro 2. Nanti kita ngobrol di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang ya. Pasti nanti teman Pro 2 di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita mau bahas nih kira-kira apa yang lagi terjadi sekarang ini, fenomena haze ini dari mana asalnya, terus bagaimana cara kita untuk melewati ini juga. Kita perlu tahu dulu nih teman Pro 2, kita kenal dulu sama fenomena haze ini, dan kita harus tahu juga apa yang akan kita lakukan nih ke depannya nih kira-kira. Dan ini juga kita mau tahu ini sampai kapan terjadinya, dan kita di NTT ini selesainya tuh kapan ya sama Ambro 2. Ini kita juga akan ngobrol banyak nanti ya, di pukul 9.30 sampai di pukul 10 akan ada live juga di YouTube kita RRIND, biar kita semua makin aware sama kesehatan kita. Dan juga buat teman Ambro 2 yang berkegiatan di luar, jangan lupa pakai maskernya ya teman Ambro 2. Kalau bisa setelah berkegiatan pakaiannya cepat diganti, dicuci, kalian juga mandi ya, biar debu-debu dan juga partikel-partikel jahat itu tidak menempel ke kulit kamu.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Menda.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang lagi pantau siaran kita di pagi hari ini di Sepada. Dan kita sudah di obrolan Sepada teman Pro 2, bahwa di pagi hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang lagi terjadi di wilayah NTT dan juga sekitarnya, mungkin ya teman Pro 2, dengan fenomena haze nih teman Pro 2. Dan juga tema kita di pagi hari ini bukan sekedar kabut biasa, ada apa nih di balik fenomena Nahes di NTT. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama pasti Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang. Selamat pagi, Pak. Halo.
2: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi buat para pendengar semua.
1: Oke, pagi. Pak, bagaimana kabarnya dan bagaimana keadaan di Kupang saat ini?
2: Kabarnya baik sekali. Keadaan di Kupang juga masih dalam kondisi kering.
1: Oke, kemarau ya Pak ya kita ya.
2: Iya, belum turun hujan sudah. Iya. 4 bulan lebih belum turun hujannya.
1: Oke, kebetulan kita di ND ini pasti baru saja tadi pagi turun hujan, tapi tidak lama. Oh. Tapi puji Tuhan karena sudah hujan. Oke, Pak, kita akan membahas fenomena yang lagi terjadi sekarang ini, lagi happening juga, tentang fenomena kabut haze ini yang terjadi di NTT. Sebelum itu kita juga mau tahu nih, apa itu haze dan juga apa bedanya dengan kabut biasa lainnya tuh Pak Sti?
2: Iya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI ND yang sudah memberikan kesempatan kepada kami BMKG.
1: Iya.
2: Khususnya Stasiun Meteorologi El Tari Kupang untuk memberikan informasi terkait kondisi cuaca saat ini. Dan memang satu minggu terakhir terjadi fenomena cuaca yang tidak seperti biasanya.
1: Mm-hmm.
2: Bukan saja di ND juga, tapi di Kupang juga mengalami, dan seluruh wilayah NTT mungkin mengalaminya.
1: Yeah.
2: Jadi terkait dengan udara kabur yang saat ini terjadi, udara kabur itu kita bisa membedakannya itu, kalau dalam meteorologi itu ada empat.
1: Mm-hmm.
2: Dalam meteorologi itu ada empat ya, biasa kita sebut hazy atau haze ini, terus smoke, terus mist dan fog.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk haze dan smoke ini biasa disebabkan karena udara kering di kering di udara, bercampur di udara. Sedangkan mist dan fog ini kabut yang terjadi karena butiran-butiran es atau air. Nah, okay. Yang sekarang kita alami ini udara kabur karena haze.
1: Hmm.
2: Yang haze. Jadi haze ini adalah udara kabur yang disebabkan oleh campuran debu atau campuran dari asap yang tercampur di udara.
1: Oke. Okay.
2: Jadi penyebab utamanya itu juga karena udaranya kering.
1: Mm-hmm.
2: Udaranya kering. Jadi haze ini berbeda dengan smoke. Kalau smoke itu murni karena asap dari karhutlah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita membakar lahan, membakar hutan, dan ada asap, itu biasa kita sebut dengan smoke.
1: Smoke, oke. Okay.
2: Ya, smoke atau asap dari karhutlah yang saat ini kalau kita lihat di media di Kalimantan, terus di Sumatera,
1: di Papua juga, Pak.
2: Iya, di Papua itu kan itu smoke.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi kalau saat ini yang NTT alami itu adalah haze. Bisa karena asap karhutlah yang ada, tetapi dia bukan murni dari asap karhutlah yang tebal.
1: Oke. Okay.
2: tapi karena sudah bercampur di udara dengan partikel debu, terus dengan udara yang kering, nah itu terjadinya haze.
1: Okay.
2: Dan jarak yang kita bisa perbedaan lagi itu jarak pandangnya.
1: Jarak pandang, oke.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau haze itu masih di bawah 5 kilo, tapi kalau smoke itu di bawah 1000.
1: Okay.
2: Bahkan di, kalau kita lihat di media, di TV, asap karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan itu bahkan bisa hanya puluhan meter. Ada saat-saat tertentu tuh yang jarak pandang tuh hanya bisa 5 sampai 10 meter.
1: Oke, berarti haze dan smoke ini berbeda ya pasti ya. Bahwa di media sosial ataupun informasi yang kita dapatkan, kita mungkin tahu karena penyebab kebakaran hutan dan lahan, makanya muncullah haze.
2: Ya.
1: Tapi ternyata penyebab lainnya juga karena kekeringan ini ya, pasti ya, yang lagi dilanda di NTT ini. Tapi Pak, menarik juga bagaimana BMKG ini bisa mengetahui bahwa suatu wilayah itu sedang mengalami haze nih. Kira-kira apa karakteristiknya begitu?
2: Iya. Jadi di semua wilayah di wilayah Indonesia, BMKG mempunyai stasiun meteorologi.
1: Yeah.
2: Ada stasiun meteorologi, ada stasiun klimatologi yang setiap hari atau setiap saat itu memantau kondisi cuaca, baik itu temperatur, suhu, jarak pandang, perawanan, kondisi hujan, terus penguapan. Setiap setengah jam kami melakukan pemantauan. Kami melihat kondisi itu dengan pemantauan secara menggunakan alat maupun dari pantauan kasat mata dari para observer. Nah, para observer ini atau pengamat ini bisa membedakan kalau udaranya jernih, itu visibility-nya seperti di Kupang ya, visibility-nya itu bisa lebih dari 10 km. Tetapi kalau udaranya kabur, itu visibility-nya bisa dibawa dari di bawah 10 km seperti di Kupang ini, karena haze, terjadi haze, visibility-nya itu berkisar 6-7 km. Dimana kalau kondisi clear dengan bulan Oktober ini tidak ada hujan sudah lebih dari 4 bulan, itu rata-rata visibility-nya di atas 10 km dan kondisi clear, langit itu terlihat cerah sekali, langit birunya kelihatan, tetapi dengan ada haze ini, langit biru itu tidak terlihat secara biru, tapi dia kayak sama-sama
1: abu-abu. Oke. Berarti ini pasti kemungkinan besar ini akan terjadi lewat dari sebulankah untuk haze di NTT ini atau seperti apa ke depannya?
2: Iya. Jadi kondisi haze yang saat ini terjadi cukup lama ya, bandingkan dengan setiap tahun atau setiap saat pada saat musim kering, musim kemarau, udara kabur karena kekeringan itu terjadi. Tetapi kondisinya biasa terjadi hanya 1-2 hari dan biasanya terjadi pada pagi hari. Biasanya kalau pada pagi hari jam-jam 6, jam 7 pada saat matahari bersinar, itu kalau secara kasat mata kita lihat bukan asap tetapi udaranya kabur karena kondisi kering, dan menjelang siang itu biasanya sudah clear kembali. Nanti besok lagi terjadi tapi kondisinya itu berlangsung 2-3 hari. Tapi haze yang saat ini terjadi ini sudah sampai 1 minggu. Nah, penyebab salah satunya terkait dengan karhutla yang terjadi di sekitar wilayah NTT, dan juga ada karhutla yang terjadi di wilayah lain seperti di wilayah Papua bagian selatan. Nah, apabila sudah turun hujan, titik apinya itu sudah berkurang, berarti es ini sudah akan berkurang juga.
1: Oke. Nah, tapi nih pasti sebelumnya nih, apakah dari BMKG ini sudah memberikan himbauan ataupun informasi bahwa akan ada fenomena haze sebelum terjadi? Makanya mungkin ya saat ini masyarakat kebanyakan tuh yang kaget begitu pasti. Ah, kenapa nih tiba-tiba ada kabut? Terus juga dicari tahu apakah dari pihak BMKG sudah memprediksi dan juga sudah menghimbau begitu kepada masyarakat yang ada di NTT ini pasti.
2: Ya, jadi terkait dengan kondisi ini memang kondisi yang jarang sekali terjadi di wilayah NTT. Karena kita tidak menyangka juga bahwa karhutla yang terjadi di wilayah lain penyebabnya bisa sampai ke
1: NTT.
2: Walaupun asap tebalnya itu tidak pekat seperti di Kalimantan, tapi dengan bercampur dengan debu dan polusi yang lain bisa sampai ke wilayah NTT. Nah, ini kita belum bisa sebelumnya kita belum memberikan prediksi atau memberikan peringatan karena kita tidak menyangka karhutlah yang terjadi bisa sampai ke wilayah TT. Nah, ini juga dipengaruhi karena kondisi angin. Jadi saat ini anginnya masih terjadi angin timur sampai tenggara, di mana karhutlahnya terjadi di bagian timur, terus anginnya dari timur tenggara sehingga bertiup ke arah barat. Kita NTT berada di wilayah bagian baratnya Papua sehingga kita kena dampaknya itu.
1: Oke, ini juga tidak diprediksi dan juga jarang terjadi begitu ya pasti ya. Nih, kalau untuk kegiatan ataupun aktivitas masyarakat khususnya untuk penerbangan, pelayaran juga, bagaimana himbauan nih pasti untuk saat ini yang terjadi di NTT ini, apakah berkurangkah untuk aktivitasnya atau bagaimana sebaiknya?
2: Iya. Kalau memang salah satu faktor cuaca yang sangat penting dalam proses take off dan landing pesawat itu adalah visibility atau jarak pandang. Tetapi dengan kejadian haze ini, visibility yang terjadi seperti di Bandara El Tari, visibility-nya masih normal di kisaran 7-8 kilometer. Sehingga itu sangat-sangat masih bagus sekali untuk proses take off dan landing pesawat. Dan juga kalau data informasi cuaca dari bandara-bandara lain yang ada di wilayah TT sampai saat ini belum ada kendala atau gagal take off atau gagal landing karena fenomena haze yang terjadi sudah seminggu ini.
1: Oke, berarti kemungkinan besar juga akan berkurang ya pasti ya ke depannya ya. Kita juga berharap yang sama. Kita izin istirahat sebentar ya, kita break ya pasti ya. Kita ajak teman Pro 2 untuk gabung. Dan mungkin kamu tertarik sama obrolan kita, mau tanya-tanya juga, silakan langsung di chat di kolom komentar kita di YouTube kita RRND ataupun juga di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Teman terbaik.

0: Balik lagi teman-teman Produa, kita masih di obras obrolan sepeda dan kita dengan pembahasan mengenal fenomena haze ini. Teman-teman Produa masih terhubung dengan pasti Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang. Pak, ini kan kita mengalami kabut, kemudian dari sisi kesehatan juga pasti terganggu ya pasti ya. Apalagi untuk mungkin teman-teman anak-anak kecil atau lansia atau orang yang punya gangguan pernafasan nih saat ini. Nah, dari sisi kesehatan Pak, apa risiko yang perlu kita waspadai ketika haze ini disertai dengan asap, juga kemarau, juga ada partikel debu yang sudah pasti jelaskan tadi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Dari sisi kesehatan kira-kira apa yang terjadi?
1: Iya, baik. Terkait dengan haze yang terjadi ini memang berpengaruh juga kepada kesehatan.
0: Iya.
1: Terutama bagi masyarakat yang mempunyai gangguan pernapasan atau anak balita atau orang tua lansia, itu yang sangat bekas sekali dengan kondisi haze ini. Ya mungkin itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama yang mengalami gangguan kesehatan pernapasan, terus balita dan orang tua yang sudah lansia.
0: Iya. Oke, nah ini pasti apakah ada langkah yang sudah dilakukan oleh BMKG untuk memantau kondisi atmosfer begitu untuk yang terjadi dan memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi juga terhadap fenomena ini begitu sejauh ini?
1: Iya, terkait dengan kondisi udara kabur ini setelah terjadi pada hari Selasa atau hari Rabu tanggal 7 atau tanggal 8 Oktober kemarin.
0: Iya.
1: Terjadi di hampir seluruh wilayah NTT, kami sudah memberikan rilis, sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, terus wawancara juga dengan beberapa media, sehingga informasinya sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu bertanya-bertanya lagi, kenapa kok ada kondisinya, apa terutama di Kupang ini, seharusnya bulan Oktober itu kondisinya harus cerah sekali dan tidak ada seperti asap-asap seperti ini. Informasi itu sudah kami sampaikan lewat media sosial dan banyak masyarakat yang sudah mengetahui kondisi yang terjadi dan sudah dipahami seperti itu.
0: Oke, berarti yang paling penting juga kepada masyarakat nih, kita juga harusnya untuk melihat informasi resmi ya dari BMKG ya pasti, dari media sosial ataupun informasi-informasi dari BMKG dimanapun itu teman Produa, yang pastinya juga menjaga kesehatan kita, menggunakan masker juga teman Produa, dan juga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ini pasti mungkin sebagai penutupnya, apakah ada pesan ataupun informasi dari BMKG untuk masyarakat NTT biar teman teman ini tidak panik, tidak mungkin merasa terbebani juga ya kan, karena ada kabut ini, dan juga bisa waspada ketika melihat langit ini masih tidak sejernih biasanya nih. Silakan Pak.
1: Iya, baik. Mungkin sebelum saya memberikan saran atau himbauan terkait dengan kondisi ini, mungkin perlu diingat lagi bahwa haze dan smog itu terjadi di pada saat kondisi kering.
0: Iya.
1: Sedangkan pada saat kondisi basah, pada saat hujan, itu terjadi mist atau fog. Nah, biasanya mungkin seperti yang tadi di awal ditanyakan, apakah ini kejadian sama seperti kabut yang biasa dialami, karena mungkin di ND, karena daerah pegunungan, biasa itu terjadi kabut pada saat hujan, sampai jarak pandangnya di bawah 1000, nah itu dinamakan fog. Fog atau mist. Kalau fog itu jarak pandangnya di bawah 1000, kalau mist itu antara 1000 sampai 5 kilo, tapi kalau kabut tebal itu biasa terjadi jarak pandangnya sudah hanya ratusan saja, itu fog. Nah, kondisi itu terjadi pada saat musim hujan, sedangkan kalau haze atau smog ini biasa terjadi pada saat musim kering. Mungkin haze atau smog ini yang baru pernah terjadi yang cukup lama di wilayah NTT. Nah, terkait dengan himbauan kami, ini masih berlangsung terutama di musim kemarau ini, karena prediksi dari teman-teman klimatologi, musim hujan atau awal musim hujan di wilayah NTT itu terjadi pada bulan November dan Desember, walaupun di ND juga sudah terjadi hujan, tetapi belum dikategorikan bahwa itu sudah memasuki
0: musim penghujan.
1: Iya. Kalau prediksinya sekitar November atau Desember, dari seluruh wilayah NTT itu sekitar ada 28 wilayah zona musim. Itu ada pembagian-bagiannya, dan secara garis besar di wilayah NTT itu ada yang memasuki musim hujan di November dan ada nanti di bulan Desember. Dengan kondisi yang saat ini masih terjadi, kami menghimbau kepada masyarakat dengan kejadian HS ini, mungkin apabila mengalami gangguan pernapasan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan, untuk menggunakan masker. Untuk menggunakan masker sehingga tidak memperparah kondisi kesehatan, terutama di gangguan pernapasan. Dan juga bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, untuk mengantisipasi terutama di jarak pandangnya atau visibility. Karena kondisi ini berpengaruh terutama pada pagi hari sama sore hari. Kalau kondisi pada siang hari, jarak pandangnya mungkin masih sangat bagus, tetapi pada saat sore atau
0: malam hari
1: sangat berpengaruh sekali.
0: Oke, apalagi teman-teman yang berkegiatan di luar dan juga menggunakan jalur transportasi juga, ini sangat berpengaruh untuk keamanannya. Jadi semoga teman-teman semuanya, teman-teman Pro2 lebih aware untuk kondisi dan kesehatan. Apalagi juga pasti berimbas pada air bersih, karena kita juga masih kemarau. Itu juga teman-teman saat ini pasti resah juga dan kayaknya merasa terbebani.
1: Saat ini juga mungkin yang Bapak Ibu mungkin mendengar juga terkait dengan kondisi El Nino kondisi El Nino fenomena El Nino yang saat ini kategorinya sangat kuat dan masih terus terjadi dan diperkirakan masih berlangsung sampai awal tahun 2027. Tentunya itu berpengaruh sekali terhadap awal musim hujan di wilayah NTT dan musim kemaraunya yang panjang. Mungkin kami imbau juga terhadap penggunaan air bersih, mungkin digunakan dengan hemat dan digunakan dengan bijak. Terus terkait dengan karhutla juga, karena El Nino ini juga mempengaruhi terhadap kebakaran, ya kami imbau juga untuk tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, karena sangat berpengaruh sekali terhadap proses terjadi kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, sudah sangat komplit himbauan ini teman Pro2. Jadi kalau bisa kita semua menjaga diri kita, menjaga sesama kita dan juga alam ini. Pasti terima kasih banyak untuk obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga kepada BMKG dengan caranya memberikan informasi dan juga edukasi terkait fenomena HES ini. Kita juga berharap semoga cepat terselesaikan, Pak. Bisa kita lewati bersama. Oke. Terima kasih pasti. Selamat pagi.
1: Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Itu dia teman Pro2 obrolan kita bersama pasti dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tarik Kupang. Kita sudah tanya-tanya, kita sudah tahu banyak hal teman Pro2. Jadi kamu tidak kebingungan lagi. Aduh, ini apa lagi yang terjadi? Kabutnya sampai kapan? Terus apa penyebabnya? Dan juga apa yang harus kita lakukan teman Pro2 ke depannya? Karena dari BMKG sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi kemungkinan lama, ya bisa lebih dari sebulan. Dan juga untuk kemarau itu teman Pro2 El Nino bisa sampai awal tahun 2027. Semoga kita semua aman-aman, sehat-sehat teman Pro2, jaga kesehatan kamu, jaga keamanan kamu juga. Dan sekaligus Priska mau pamit dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah gabung sama kita dari jam 5 tadi sampai ini hampir di jam 10 waktu Indonesia Tengah, ya. Kita akan ajak kamu untuk seru-seruan juga di santai siang bersama RJ Salsa sampai di pukul 3 sore. Priska pamit, teman Pro2, bye-bye.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama di edisi pada maaf teman Pro 2, informasi pertama di edisi santai siang hari ini teman Pro 2, polisi hentikan kasus dugaan pungli Kades Golobilas karena bukti tak cukup. Dilansir langsung dari KPRN, teman Pro 2, Polres Manggarai Barat menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar pengurusan surat tanah yang melibatkan Kepala Desa Golobilas berinisial AR. Keputusan tersebut teman Pro 2 diambil karena penyidik menilai bukti yang tersedia tidak cukup untuk melanjutkan perkara kerana pidana korupsi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, pembangunan jembatan Kaliwai Lombor 2 di Manggarai Barat capai 66%. Dilansir langsung dari KPRN teman Pro 2, pembangunan jembatan Kaliwai Lombor 2 di Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah mencapai progres 66% pada Minggu 11 Oktober 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi santai siang hari ini teman Pro 2, Bank Sampah Gelingko Manggarai Barat terima 10 jenis sampah bernilai ekonomi. Dilansir langsung dari KPRN teman Pro 2, Bank Sampah Gelingko yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menerima sekitar 10 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi mulai dari botol kaca, botol plastik hingga kaleng aluminium.

Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Oke, teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi di edisi Sampai Siang. Hari ini teman Pro 2 bareng Salsa. Maafkan ya, kebindengan ini telah kembali datang tiba-tiba, entah bagaimana dan dari mana asalnya. Pasti dari dalam tubuh saya dong, teman Pro 2. Maka dari itu buat kalian semua jaga kesehatan ya. Karena ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ya. Begitulah cuaca akhir hari ini. Semoga tidak seperti kayak sikap kamu ya, yang selalu dingin, teman Pro 2. Di edisi Santai Siang hari ini teman Pro 2 kita buka dengan Pro 2 Hit List. Yuhu, buat kalian semua sang MD kita sudah menyiapkan ya teman Pro 2. Ada Indonesia Top 10 dan International Top 10. Jadi kalau misalnya kalian request nih teman Pro 2 di Pro 2 Hit List yang hari ini, itu nanti bakal nangkring terus loh teman Pro 2. Di mana? Di Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang langsung dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan kita sudah punya beberapa list lagu ya hari ini teman Pro 2. Ada Tulus Teh Hijau and then 2001 Kali by Adrian Khalif, MMG, My Mind Gue, Naikila, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Rabun Jauh, Bernadia, and then Dunia Yang Dinanti, Raim Laude, Sedikit Lebih Lama, Piche Kota, and then Pintu Hati by Liodra. So buat kamu yang mau request tinggal join di line telepon kita di 082147650422.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM ND, teman.

Ya itu main Pradua back again ya. Kita masih di Pradua Hitlist siang hari ini. Temen Pradua, so buat kamu yang mau request lagu boleh temen Pradua. Tinggal join di line telepon kita di 082147650422. Dan temen Pradua di siang hari ini kalian boleh join selain di WhatsApp di live TikTok kita ya siang hari ini temen Pradua. Masih tersisa 2 jam lebih lah temen Pradua untuk kamu request lagu kesayangan kamu di edisi Pradua Hitlist yang hari ini. Kita masih punya 2001 kali by Adrian Khalif and then MMG main gue, melompat lebih tinggi, lomba sihir Abun Jauh Bernadia, dunia yang dinanti Raim Laode, sedikit lebih lama Pice Kota juara 2 dari Lava Pratomo featuring Ari Lesmana and White Cars, and then Pintu Hati Liodra teman Pradua. And then kita juga masih punya top 10 internasional di siang hari ini. Ada Patient Zero by Taylor Swift, Choosing Texas by Ella Langley, Drop Dead Olivia Rodrigo, and then Nicole Kidman by Adele, Head That I Met You Love Me Ariana Grande teman Pradua. Dan masih punya banyak listen lainnya. So buat kamu jangan lupa request, tinggal join di line telepon kita dan juga join di WhatsApp kita teman Pradua. Stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik.

Oke, temuin Pro 2 back again ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini masih bareng Salsa juga, temuin Pro 2. So buat kamu yang mau request, masih ada waktu nih temuin Pro 2 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tinggal join di line telepon kita di 082147650422. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, tinggal download langsung di Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

0: Intan, iya sih Intan, Intan. Eh Intan, Intan, sini sini kau duduk,
1: duduk.
0: Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: dan
1: di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
1: Iya udah lah. Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is mulut orang ini lah. Kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Hai teman bro dua, pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

0: mencapai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di

pesan Kelly Mutu ND. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun RTKVN Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2, tersisa setengah jam lagi ya untuk kamu request lagu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kalau misalnya masih ragu, aduh jangan ragu-ragu. Karena kalau misalnya di Pro 2 FM ini tuh tidak ada keraguan di antara kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Oke, teman Pro 2, itu tadi edisi Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini. Thank you buat kalian yang sudah bergabung dan request lagu. Jangan lupa sering-sering request lagu biar nanti nangkring di Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang akan langsung dirilis dari Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Muda Kreatif, teman Pro 2. Nanti tepatnya pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal langsung live dari YouTube RRI ND dan aplikasi RRI Digital bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. So buat kamu semuanya, thank you dan enjoy terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Temuin Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita di Muda Kreatif ya siang hari ini. Dan seperti yang Salsa bilang tadi ke kamu, nanti tepat di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND dan aplikasi RRI Digital. Jadi maaf nih teman Pro 2, tiba-tiba bindeng ya suara saya. Entah ini kenapa, padahal memang saya rasa fisik saya aman-aman saja. Mungkin karena cuaca ya teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan deh biar tiba-tiba tidak bindeng, tiba-tiba tidak sehat lagi. Aduh pusing jadinya teman Pro 2. So buat kamu semuanya, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Terbaik kamu.
1: Prodo FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Iya, itu main Pro 2 back again. Kita masih di Santai Siang ya hari ini, edisi Muda Kreatif teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan lupa saksikan kita langsung dari YouTube RRI ND di siang hari ini dan melalui aplikasi RRI Digital. Seperti janji Salsa tadi, narasumber sudah hadir bersama kita teman Pro 2 di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Langsung saja kita siapa, Kak Pratiwi Widiansyah Muhammad. Halo kakak, selamat siang.
1: Halo, siang Salsa.
0: Iya, kayaknya kita tuh terakhir ketemu zaman-zaman SMA ya teman Pro 2. Sekalian flashback nih, biasa satu alumni teman Pro 2. Nah ini Kak Tiwi, sebelum kita ngobrol mungkin Kak Tiwi bisa perkenalan dulu, bisa sapa teman Pro 2 di siang hari ini.
1: Halo sahabat-sahabat Pro 2 RRI ND, nama saya Pratiwi Widiansyah Muhammad, saya owner Kedai Yami.
0: Oke, Kak Tiwi, ini kalau boleh tahu Kedai Yami sendiri itu sudah ada dari kapan nih kakak?
1: Kedai Yami itu dibangun dari tahun 2023. Awalnya itu tuh jualnya tuh mie sama pangsit kuah chili oil. Cuman ada sedikit kendala lalu berhenti berjualan. Terus mulai muncul lagi di tahun 2024. Di tahun 2024 muncul dengan menu barunya mie jebeu, wonton, lalu menyusul dimsum.
0: Oke, tapi kayaknya yang viral di kota Ende ini dimsumnya nih Kak Tiwi.
1: Iya, karena beda dari orang lain.
0: Ah, beda. Kayaknya kita kepo nih teman berdua, soalnya beda nih Kak Tiwi bilang. Ini kalau boleh tahu dari pilihan menunya sendiri itu memang ide dari Kak Tiwi sendiri atau kayak melihat inspirasi dari siapa atau referensi dari mana begitu?
1: Ide sendiri, tapi mungkin sering lihat di TikTok tuh biasa lewat dimsum, terus kepo apa ini, kenapa rame sekali yang jual.
0: Iya,
1: terus mau coba-coba bikin terus tiba-tiba rame.
0: Rame ya teman Pro 2, betul. Saya juga sebagai pelanggan ya teman Pro 2, itu benar-benar sekalinya makan kayaknya pengen makan lagi. Tapi pakai sistem PO kan. Oke Kak Tiwi, ini yang menarik apa yang membuat dimsum dari Kedai Yami ini berbeda dengan dimsum di usaha-usaha atau tempat-tempat bisnis lainnya?
1: Yang berbeda mungkin, kalau menurut Kak Salsa yang beda apa?
0: Kalau menurut saya ya, yang bedanya itu dari segi rasanya sama adonannya. Adonannya tuh benar-benar dimsum.
1: Jadi pelanggannya langsung
0: ya, kayak beberapa kali kan teman Pro 2 kayak makan dimsumnya Kak Tiwi, oh ini dimsum. Tapi ketika mencoba beberapa dimsum yang lain, kayaknya ini mirip adonan dimsum tapi bukan adonan sebenarnya. Jadi adonannya Kak Tiwi itu yang mungkin bikin beda begitu. Kalau dari Kak Tiwi sendiri, apa yang spesial dari dimsum yang kakak buat?
1: Yang spesialnya tuh mungkin dari dia punya saus ya.
0: Oke.
1: Saus. Bukan, saya tidak sebut ini dimsum mentai, spasi mayo karena tidak pakai tobiko. Takutnya banyak polisi-polisi mentai.
0: Iya.
1: Ini tidak pakai tobiko, makanya ini jangan disebut mentai. Kalau saya dari dia punya saus sama chili oilnya.
0: Iya, chili oilnya juga nampol sih teman Pro 2.
1: Itu homemade, buat sendiri.
0: Oh, buat sendiri. Ini Kak Tiwi benar-benar sendiri turun bikin terus akhirnya jadi admin, merangkap jadi semua atau dibantu sama siapa nih?
1: Dibantu sama suami.
0: Oke.
1: Terus untuk ini produksi dimsumnya itu suami hanya membantu, kayak bantu. Mau dibantu apa sayangku?
0: Oke. Aduh, ada sisi romantisnya sedikit ya teman Pro 2.
1: Dia bantu kukus-kukus dimsum.
0: Oke. Dan kenapa Kak Tiwi sendiri ini memilih dimsum yang Kak Tiwi jual ini itu selalu sistemnya open PO? Apakah membludak atau seperti apa pesanannya dari customer nih?
1: Membludak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena belum bisa handle sendiri, terus mau cari orang takutnya tidak sesuai dengan kemauan saya. Jadi
0: iya sih.
1: Nanti lihat-lihat dulu, tes-tes ombak, siapa tahu ada yang mau.
0: Oke. Okay. Apa karena beda tangan, beda rasa ya?
1: Bisa juga
0: kan? Bisa itu juga. Kalau boleh tahu, ini sekalinya semisal order itu biasa berapa banyak begitu yang dijual atau yang diproduksi di hari itu?
1: Kadang bisa 50 lebih.
0: Hmm, Oke, 50 lebih ya.
1: 300 pieces lebih lah kalau gue. Itu pun buat sendiri.
0: Aduh. Buat sendiri ya, kebayang ya teman Pro 2.
1: Capeknya.
0: Iya, capeknya, pegalnya belum. Belum, kita kan kalau Gen Z ya Kak Tiwi, ya. Kayak aduh habis ini scroll dulu, habis ini apa dulu ya.
1: Banyak mut-mutan. Masya Allah ya.
0: Masya Allah.
1: Kedayam ini sangat banyak di kota Indonesia.
0: Oh, Masya Allah. Ini terharu. Kayaknya tuh beberapa kali itu apakah ada yang saya lihat memang dari luar ND sendiri atau seperti apa yang ikut pesan juga nih, ikut order?
1: Banyak kan dari Mbai.
0: Oh, dari Mbai.
1: Mereka juga sangat-sangat suka di song ke Deami. Awalnya tuh iseng-iseng suruh Ade, karena Ade kan posisinya lagi tinggal di Bali.
0: Oke.
1: Coba promosi. Wih, rame ternyata yang beli. Awal-awal di song ke Deami itu viral tuh karena mereka. Banyak kan pesanan dari mereka. Lalu baru berani jual di ND.
0: Oke. Dan sekarang di ND siapa sih yang tidak tahu? Kayaknya kalau misalnya sudah hari Senin, tunggu tuh PO hari Selasa yang sudah nanti Selasa sampai Jumat, tunggu tuh. Kadang ada yang tidak kebagian ya, itu ya.
1: Banyak yang tidak kebagian.
0: Oke.
1: Karena kenapa tidak mau tambah slotnya? Kalau dijelaskan panjang sekali.
0: Iya. Sendiri soalnya handle sendiri teman Pro 2. Jadi kewalahan ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang siang hari ini juga menjadi pelanggan setianya Kedayami, kalian juga boleh drop komentar kalian, atau misal kalian mau selipkan pertanyaan bisa di line telepon kita di 082147650422. Teman Pro 2, kita bakal break sebentar sebelum nanti balik lagi ngobrol seru di siang hari ini. Stay tune terus di RRI Pro 2ND, teman terbaik kamu.
2: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Ya itu main Pro 2 masih di 92,2 Pro 2 FM ND, masih bareng Salsa dan Katiwi ya di siang hari ini. Katiwi ini merupakan owner dari kedai Yami teman Pro 2. Nah Katiwi, selain tadi cerita kalau misalnya banyak orderan itu dari luar kota atau banyak orderan juga itu memang benar-benar dari ND, orang-orang ND begitu, pelanggan, customer yang memang selalu repeat order. Ada tidak sih cerita menarik lainnya mungkin yang Katiwi bisa share ke teman Pro 2 siang hari ini? Semisal yang bikin Katiwi tuh kadang-kadang capek, terus tiba-tiba kayak aduh saya semangat lagi nih karena ada hal yang menarik atau momen yang mungkin bisa Katiwi ingat terus begitu.
6: Apa ya, mungkin ada customer yang rewel. Pernah satu customer tuh rewel sekali orangnya, karena malam saya abaikan DM-nya.
5: Iya.
6: Paginya baru dibalas, terus langsung kayak dikasih bahasa niat jualan tidak, kenapa baru dibalas sekarang?
5: Okay.
6: Aduh maaf ibu, maaf baru dibalas. Habis itu terus dia bilang, kakak kalau jualan itu yang benar ya, soalnya kita nih DM-DM kenapa baru dibalas.
5: Oh sampai sebegitu.
6: Iya kadang itu yang bikin down. Terus kadang ada yang bilang, kakak kenapa lama diantarnya.
5: Iya sih.
6: Kita mau menjelaskan tetap kita yang salah.
5: Oke. Nah namanya juga kan di ND, memang ND ini kecil tapi belum lagi ke jalan yang sana, masuk gang yang sini, dan itu juga butuh waktu kali ya.
6: Banyak customer yang rewel, kadang ubah alamatnya.
5: Oke.
6: Ada juga yang kalau dihubungi sudah di lokasi orangnya tidak ada. Makanya kita tuh sulit tuh kadang kayak gitu. Tapi banyak customer yang banyak yang pengertian juga.
5: Iya, mau
6: yang
5: mau tunggu.
6: Sepersekian lah, tidak sebanyak yang mengerti.
5: Oke. Kayaknya mereka minta tambah hari. Jadi Selasa, Sabtu, mungkin Kamis.
6: Ya, berat kayaknya. Pernah. Seminggu tuh 3 kali ready-nya. Cuman kalau dipikir-pikir capek.
5: Iya sih, teman Pro 2. Mana ini kayak yang Katiwi bilang kan, kalau ada yang bantu ya alhamdulillah, ini semuanya dihandle sendiri mungkin.
6: Tapi kalau terima pesanan banyak senang juga.
5: Iya ya.
6: Bikin semangat. Oh ternyata masih banyak yang suka sama dimsum kedai Yami.
5: Iya.
6: Walaupun banyak kompetitor di luar sana.
5: Iya.
6: Tetap banyak yang mau balik ke kedai Yami.
5: Iya, betul sekali. Salah satunya saya ya teman Pro 2. Walaupun kayak maaf ini slotnya penuh, aduh terlambat nih.
6: Iya,
5: kayaknya memang kita harus lebih cepat
6: ya. Sering kehabisan.
5: Oke, ini kalau misalnya berbicara soal bahan Katiwi ya, dengan apa-apa yang sekarang naik ya, harga juga kalau bisa kita bilang ya tidak ada yang murah begitu ya. Bagaimana Katiwi tetap bisa menjaga kualitas dari dimsum ini? Agar maksudnya kualitasnya tuh
6: tetap konsisten.
5: Konsisten begitu.
6: Untuk soal harga memang HPP-nya tuh sudah dihitung dari awal.
5: Oke.
6: Untung dan tidaknya, tidak mungkin tidak untung berjualan.
5: Iya.
6: Harus untung kita berjualan. Jadi mungkin kalau naik harga untuk dimsum tuh memang ada di beberapa jenis yang 16 pieces memang kita naikkan harganya karena memang bahan baku tidak naik, tapi tempat untuk aluminium tray-nya itu memang lagi naik sekarang.
5: Tidak
6: tahu kenapa ya, mungkin karena era seperti ini,
5: indis ekonomi ya teman Pro 2.
6: Paling naiknya ya tidak senaik-naik itulah 5.000.
5: Oke.
6: Tapi kalau untuk yang dibawa-dibawanya kayak 8 pieces, 4 pieces, tetap normal harganya.
5: Iya.
6: Tidak akan saya naikkan ya.
5: Iya. Jadi tidak bakal lari ya kalian. Tetap stay terus di kedai Ami nih teman Pradua. Nah ini kan Kak Tiwi itu memperkenalkan kedai Ami ini melalui media sosial. Iya. Di Facebook, kemudian di TikTok dan iya, di Instagram ya tentunya. Menurut Kak Tiwi sendiri seberapa besar sih peran media sosial untuk usaha kakak ini?
6: Sangat-sangat besar, apalagi TikTok. TikTok itu tuh jangkauannya kan sangat luas.
5: Okay.
6: Awalnya tuh iseng posting di TikTok. Awalnya sangat-sangat iseng, yeah, karena itu awalnya kan akun pribadi saya. Posting siapa tahu banyak yang lihat. Dan ternyata membludak.
5: Okay.
6: Wow, jati diri saya terbongkar ini. Mari kita arsipkan video-video itu.
5: Iya.
6: Sudah lalu diarsipkan, terus kata suami, sudah ubah saja jadi akun jualan itu. Dari situ jadi akun jualan. Terus makin rame. Ada satu video karena saya edit-edit kayak, kalau mau cari dimsum, dimsum ke Deyami ya. Dari situ viewersnya langsung boom, 98.000 viewers.
5: Wow.
6: Yang follow juga langsung banyak sekarang 1000 lebih. Terima kasih followers ke Deyami.
5: Iya ya teman Pradua. Jadi selama ini mungkin kalian karena ownernya Arsi belum melihat ownernya. Ini Pradua langsung nih live nih siang hari ini. Oke nih Kak Tiwi. Ini sekarang itu banyak sekali di ND. Kalau bisa bilang ada kedai Ami, ada yang lain-lain juga yang memang menjual produk yang sama, sama begitu, iya, yaitu dimsum dengan berbagai menu cita dimsum rasa, ya, cita rasa yang berbeda. Hmm. Bagaimana sih Kak Tiwi tetap mempertahankan kedai Ami di persaingan kompetitor-kompetitor lainnya?
6: Di soal soal itu tuh paling jaga kualitas, jaga rasa, terus jaga hatinya customer.
5: Asik.
6: Itu yang nomor satu.
5: Nomor satu ya teman Pradua. Kalau ownernya saja sudah sabar, kalian juga harus lebih sabar. Jangan bilang, aduh ini bagaimana tidak dibalas dan segala macam. Mungkin lagi meracik adonan kali ya. Kan
6: karena
5: lumayan banyak
6: saya
5: juga.
6: Saya ibu dua anak, jadi saya juga harus mengurus anak saya.
5: Iya teman Pradua.
6: Kalau ada waktu nanti baru saya balas-balas.
5: Oke, sudah sesabar itu loh, sesoft spoken itu teman Pradua. Jadi kalian-kalian yang masih, kalau biasa ya orang timur bilang masih ada ngekeng-ngekengnya sedikit, ditahan, sabar.
6: Wow,
5: nanti tetap bisa sampai dimsumnya ke tempat kamu teman Pradua. Nah ini penuh insight juga ya Kak Tiwi, ternyata di balik kedai Ami yang memang selalu ready-nya tepat waktu, diantar, kemudian sampai ke pelanggan, ternyata di belakang itu punya cerita yang ya cukup-cukup hektik lah teman Pradua.
6: Sangat-sangat hektik.
5: Tidak bisa dibayangkan, mungkin kalau misalnya kita ada di posisinya Kak Tiwi juga ya dengan semua kesibukan, tanggung jawab juga tidak bisa ya sampailah di posisi yang saat ini teman Pradua. Jadi buat kamu semuanya jangan sampai lupa ya teman Pradua untuk order di kedai Ami. Tapi kenapa akhir-akhir ini cuma dimsum nih Kak Tiwi? Kenapa menu-menu yang lain itu belum dihadirkan kembali?
6: Karena masalah waktu.
5: Oke.
6: Belum ada waktu yang pas. Kemungkinan bisa jadi setelah selesai suami saya wisuda, baru menu-menu yang lain di kedai Ami itu mulai ready kembali.
5: Oke, jadi kita tunggu ya Kak Tiwi dan teman Pradua lainnya. Dan tidak terasa nih teman Pradua, kita sudah di penghujung acara kayaknya. Tapi kita mau main game dulu nih biar seru di siang hari ini. Kita main game langsung ini bersama dengan owner dari kedai Ami teman Pradua. Nah ini Kak Tiwi jawab spontan ya. Tapi kalau misalnya kita tanya, kita perlu sama alasannya juga nih Kak Tiwi di siang hari ini.
6: Menjawab dengan menjelaskan.
5: Iya. Oh. Oke Kak Tiwi, dimsum kukus atau dimsum goreng?
6: Dimsum kukus.
5: Kenapa dimsum kukus?
6: Karena kalau kukus itu lebih sehat, kalau goreng kan banyak yang berminyak.
5: Betul sekali teman Pradua. Memang ya, jadi kalau misalnya mau dimsum kukus ya tinggal ke kedai Ami saja teman Pradua.
6: Ada dimsum goreng.
5: Oh, ada dimsum goreng juga.
6: Cuman lagi meliburkan diri dimsum goreng.
5: Iya, lagi libur ya teman Pradua nanti coming soon. Saus pedas atau saus mentai?
6: Saus pedas. Karena saus pedas lebih enak, terus beda dari yang lain.
5: Oke. Tapi Kak Tiwi, sekarang nih banyak yang lagi hype tuh saus mentainya. Ini menurut dari Kak Tiwi sendiri memang kah karena tren atau memang dari cita rasa yang dihadirkan di saus mentai itu sendiri?
6: Mungkin karena tren. Cita rasa, hampir semua punya cita rasa masing-masing. Iya. Tapi kalau untuk saus pedas, menurut saya semua tidak mungkin bisa buat yang sama.
5: Oke.
6: Punya autentik masing-masing. Kalau untuk saus fire, mungkin Kedai Yami punya yang.
5: Oke, Kedai Yami ya teman Pradua. Nah selanjutnya, rasa favorit atau rasa viral?
6: Favorit.
5: Rasa favorit, iya sih. Karena itu
6: viral yang... itu biasanya bisa redup. Kalau favorit itu pasti selalu teringat.
5: Asik. Jualan online atau buka kedai?
6: Untuk sekarang online, karena banyak pelanggan lebih senang online. Pertama karena free delivery. Terus yang kedua karena saya belum ada waktu untuk buka sampai sore dan sampai malam.
5: Iya betul ya teman Pradua. Jadi mesti pakai sistem PO dulu. Iya. Promo besar atau pelanggan loyal?
6: Pelanggan loyal dong.
5: Memang ya kalau Gen Z tuh the point teman Pradua. Apalagi pelanggan yang tidak lari kemana-mana. Iya, nih.
6: Tetap stay.
5: Ikut tren atau bikin tren sendiri?
6: Ikut tren deh.
5: Ikut tren, kenapa nih ikut tren?
6: Karena kalau ikut tren, kalau lihat dari grafik kan sekarang kan lagi banyak main TikTok. Kalau lagi dari lihat dari grafik dan tren-tren sound yang di TikTok, itu yang bikin cepat FYP.
5: Oke. Okay. Walaupun kita FOMO, tapi FOMO jualan sendiri nih. Iya betul, setuju sekali teman Pradua. Nah Kak Tiwi, kita sudah di penghujung acara. Apa harapan dan target ke depan untuk usaha dari Kedai Yami sendiri?
6: Makanya dikenal banyak orang, terus terus berdirilah pokoknya, jangan redup. Untuk customer juga, terima kasih kalian semua.
5: Oke, terima kasih. Satu lagi nih Kak Tiwi, mungkin pesan yang bisa disampaikan dari Kak Tiwi sendiri sebagai pengusaha muda yang memang sampai hari ini kita lihat ya, Kedai Yami itu tuh tidak redup. Jadi Kedai Yami itu selalu ada di tengah masyarakat Kota ND. Mungkin apa pesan yang bisa Kak Tiwi sampaikan kepada anak muda tuh biar kita tuh mau bikin usaha jangan takut begitu.
6: Kalau punya ide disalurkan, kalau pengen jualan berjualan. Karena kalau kita punya ide lalu kita berjualan, pasti customer juga datang.
5: Oke, betul sekali teman Pradua. Ini closing statement yang luar biasa ya. Walaupun dari Gen Z tetapi semangatnya luar biasa nih teman Pradua. Thank you Kak Tiwi buat siang hari ini.
6: Juga,
5: waktunya, insight-nya. Akhirnya kita kayak reveal ya, owner Kedai Yami di siang hari ini.
6: Yes,
5: betul. Oke teman Pradua, kita akhiri edisi Muda Kreatif siang hari ini. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi Muda Kreatif berikutnya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: jeruan enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

dan Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM Indie,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, thank you ya buat kalian yang masih stay bareng Salsa di hari tadi. Dari tadi ku bangun tidur. Bukan deh, belum tidur kok teman Bro 2. Dari tadi kan kita menyajikan informasi seputar celebrity movie and music buat kamu teman Bro 2. Dan tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara santai siang hari ini. Thank you guys yang sudah bergabung, yang sudah stay bareng Salsa. Buat kalian semuanya dengan informasi hari ini, narasumber yang juga hadir tadi di edisi Muda Kreatif. Di sore ceria nanti kalian bakal ditemani bersama RJ John Sugi dan RJ Titin, teman Pro 2. Bakal ada yang spesial di hari Rabu karena ada English Corner. So stay tune terus di RR Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Langsung saja saya Salsa. See you on the next day part. Bye-bye.

0: Di wilayah pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Gryanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, Babinsa Koramil 160204 Morole Sertu Donatus Kiri memantau perkembangan pembangunan desa, pembangunan koperasi desa Keluar Merah Putih di Desa Morole, Kecamatan Morole, Kabupaten Ide, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari pemantauan keamanan wilayah sekaligus pembinaan teritorial TNI AD di wilayah binaan. Dalam kegiatan tersebut, Sertu Donatus Kiri memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta melihat langsung proses pengerjaan pembangunan koperasi bersama para pekerja setempat. Pemantauan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga situasi wilayah tetap kondusif teman Pro 2. Saat memantau perkembangan pembangunan, Babinsa mengimbau para pekerja agar berhati-hati selama menjalankan aktivitas di lokasi pekerjaan. Ia juga mengingatkan pentingnya mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan selama proses pembangunan berlangsung teman Pro 2. Informasi berikutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Nangahuri, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak awal. Proyek senilai Rp3.214.500.000 yang dikerjakan PT Arum Daya Sentosa itu ditargetkan rampung pada Desember 2026, tetapi pekerjaan ini saat ini masih berfokus pada pembangunan fondasi. Peletakan batu pertama pembangunan KNMP Nangahuri dilakukan pada Selasa 13 Oktober 2026. Wakil sah pejabat pembuat komitmen pembangunan KNMP Kabupaten Sika, Amrita Wayu, mengatakan kontraktor telah menyatakan kesanggupannya untuk mempercepat pekerjaannya. Meski demikian, Amrita belum merinci tingkat keterlambatan maupun persentase progres fisik proyek itu. Kondisi ini membuat perkembangan pekerjaan perlu dipantau agar target penyelesaian pada akhir Desember pun bisa tercapai. Informasi terakhir, sejumlah titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Sika NTT masih terkendala persoalan status kawasan karena berada di dalam Taman Wisata Alam. Pemerintah Kabupaten Sika kini mengupayakan peninjauan ulang lokasi menyusul surat dari Kementerian Kehutanan. Bupati Sika, Juventus Prima Yuris Kago, mengungkapkan persoalan itu saat peletakan batu pertama pembangunan KNMP di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Selasa 13 Oktober 2026. Ia menyebut dari 8 titik yang direncanakan, beberapa di antaranya perlu ditinjau kembali karena masuk dalam kawasan konservasi. Pemerintah Kabupaten Sika juga belum memastikan apakah titik-titik tersebut tetap dipertahankan atau dialihkan ke lokasi lain. Kepastian status kawasan menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah menentukan kelanjutan pembangunan di lokasi terdampak. Di tengah persoalan tersebut, pembangunan KNMP di Nangahure telah dimulai dengan nilai anggaran Rp3.214.500.000. Proyek yang dikerjakan PT Arum Daya Sentosa itu ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026, teman-teman. Sekian info Pro 2.

0: terbaikkan kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM Andy akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
4: Iya, teman Pro 2 FM Andy, selamat sore buat semuanya masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ada John
5: dan JRJTJ, teman yes. Pro 2. Kami kembali untuk menemani kalian di sore ini biar sore kalian makin berwarna.
4: Kita berdua akan temani kamu hingga di jam 2 pagi, teman Pro 2 FM ini.
5: Saya pulang duluan ya, sorry.
4: Silakan.
5: Sorry.
4: Harus tanam ubi dulu sama jam 2 pagi, teman Pro 2 FM ini.
5: Oke, silakan tanam kaki, Bung John.
4: Saya berkebun, teman Pro 2. Tapi jangan lupa nanti jam 4 kita akan bersama dengan salah satu anak yang bisa bilang keren, cuy.
5: Keren-keren dia. Yeah.
4: Karena dia ini salah satu alumni of London University Birmingham. Which is itu sangat keren cuy ya kalau sampai di Birmingham University London.
5: Semua pengen ke sana ya, pengen ke UK, pengen ke Australia. Tapi kita masih bingung bagaimana caranya ke sana nanti mungkin, atau mungkin akan bisa bercerita banyak ya.
4: Kita akan ngobrol sama Aton jam 4 sampai jam 5 ya di English Corner. Dan akan ada informasi-informasi menarik yang terus kita hadirkan buat kamu-kamu semuanya, teman Pro FM di sore hari ini. Sejen terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Zaman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

0: Iya, teman Pro 2 kita di Flores Session untuk
1: edisi hari ini ya.
0: Yes, teman Pro 2. Dan tentunya di sore ini ada informasi-informasi menarik buat kamu semuanya ya di Flores Session. Ini ada informasi teman Pro 2 dari Bapak Kaptimas Desa Liwo, Kecamatan Selor Timur, Aibda Gregorius M. Ojan, yang menyambangi Pondok Pesantren Madinatunaja, Desa Menanga, Selasa 13 Oktober 2006. Kunjungan pukul 9 waktu Indonesia Tengah itu bertujuan mempererat hubungan kepolisian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat setempat. Dalam kunjungan itu, Gregorius bertemu para santri untuk membangun komunikasi sekaligus menjalin silaturahmi dengan pihak pesantren. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Babin Kaptimas mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah binaannya. Gregorius menilai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan di lingkungan warga. Melalui sapaan, kunjungan, dan komunikasi langsung, kepolisian berupaya membangun hubungan yang mendukung kepedulian bersama terhadap situasi Kamtibmas. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase Esa melalui Kasih Humas AKP Eliezer A. Karelado Esa menjelaskan tujuan kegiatan tersebut. Karena menurutnya Sambang merupakan pendekatan humanis Polri untuk menjalin kedekatan dengan berbagai kalangan, termasuk pelajar dan santri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes, sama Pro 2 FM ini kita masih di Flores Station. Next ada apa lagi?
1: Kali ini teman Pro 2 kita ke Sika dulu ya. Bupati Sika mengajak semua umat untuk memperkuat solidaritas pasca gempa Flores nih, teman Pro 2. Masih dilansir juga dari KBRNND, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan juga kepedulian terhadap sesama yang saat ini tentu kita tahu ya teman Pro 2, Flores masih menghadapi dampak gempa bumi ya dari tanggal 15 Agustus 2026. Dan penyampaian ini disampaikan dalam perayaan Ekaristi Siara Umat Keuskupan Maumere tahun 2026 di Santuarium Wisung Fatima Lela Selasa 13 Oktober 2026. Perayaan Ekaristi ini bertema bersama Santa Perawan Maria Fatima kita bangkit kembali pasca bencana yang dipimpin langsung oleh Uskup Maumere Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu dan tentunya diikuti oleh seluruh ribuan umat ya, para pastor Seuskupan Maumere, ada Wakil Bupati Sika juga yang hadir, Wakil Ketua DPRD, serta pimpinan perangkat daerah turut juga menghadiri perayaan tersebut teman Pro 2.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita kirim acara Floristation untuk edisi kali ini. Soalnya kan ada English Corner, kita bakal sama Kakak Toselan. Ini orangnya keren cuy, teman Pro 2 FM ND ya. Tentunya kita bakal ngecek obrol fun ya seputar English tentunya ya, dan apa ya saja yang dilakukan ya as a student ya, as an alumni of Birmingham University London, teman Pro 2 FM ND. Coming up next di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai

teman Pro 2, dan tadi sudah ada beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk menemani kamu semua di sore hari ini. Setelah ini akan ada informasi viral yang siap kami hadirkan untuk kamu semua. So tetap stay tune di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND. Di sore hari ini masih dengan Jawa dan Titin, teman Pro 2 FM ND, setelah kita bergumul dengan English Corner tadi ya.
1: Thank you so much RJ John ya. Sore hari ini saya tuh selalu belajar banyak ya dari Kak Hendra. Okay. Karena dia masternya, Master of English. Dan saya rasa ini penting sekali Kak Hendra kalau bisa everyday itu speaking English ya, biar kami lebih dare to speak English.
0: And we can also go to Batak someday, teman Pro 2 FM ND.
1: Ya, kita langsung ke rumahnya.
0: If we can master English, we can go to Rindo's hometown and we can, I don't like, talk anything, order food or maybe hang out around the city of Rindo.
1: Yes, the city of Batam.
0: Yes,
1: Batak.
0: Yes, someday. Dan teman Pro 2 FM ND, untuk informasi menarik lainnya, ini seputar informasi viral. Ini viral puluhan tenda berterbangan diterpa angin di Gunung Sumbing maksud kami. Di Gunung Sumbing via Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pemilik mengungkapkan tenda itu dijemur tanpa dipasangi pasak. Dan dalam video itu tampak puluhan tenda berterbangan di sebuah lapangan. Terdengar teriakan sejumlah orang saat kejadian berlangsung, teman Pro 2 FM ND. Tenda-tenda itu pun tampak diterbangkan dan terlihat pusaran angin cukup kencang di sekitar lokasi. Beberapa perlengkapan camping pun juga tampak terjatuh setelah diterpa angin. Bak balon udara, tenda-tenda itu berterbangan melebihi tinggi pepohonan, teman Pro 2.
1: Ini yang penting ya. Jadi kalau buat kegiatan itu tuh pantau juga cuacanya, paling dan penting.
0: Ikat yang kuat lah, teman Pro 2. Sepertinya ada barang-barang penting di dalam tenda itu ya.
1: Iya.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Iya, teman Pro 2 masih dengan informasi viral. Silakan Mace, baca sumace.
1: Oke, Oce. Seekor kura-kura mati terpanggang ya karena karhutlah di Kalimantan. Oke. Sedih teman Pro 2. Jadi itu tidak bisa selamatkan diri kura-kuranya. Banyak satwa yang tentunya kehilangan habitat ya, dan juga hidup mereka tuh kayak sudah tidak terarah lagi akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini ada cerita dari seekor kura-kura yang ditemukan mati karena terbakar teman Pro 2. Bahkan yang sedihnya itu adalah cangkangnya terlihat sangat gosong. Kura-kura itu memang dia sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi teman Pro 2. Terlebih lagi kita tahu ya kura-kura ini kan jalannya sangat lambat ya teman Pro 2. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya, apalagi karhutla ini apinya merambat begitu cepat ya teman Pro 2, dan saat ini juga sudah sampai ke perumahan warga. Itu yang paling diwaspadai saat ini nih teman Pro 2.
0: Iya, dan ini satu hal yang kita doakan bersama-sama agar jangan sampai terjadi dengan Pro 2 FM ini, karena ini sangat fatal banget ya, karena ini bisa bahaya banget kalau sampai menyebar ya, dan kita tidak mau sampai ini terjadi lagi. Dan pokoknya kuat doa teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Charlie Puth and Coco John Sideways. Untuk kamu-kamu semua yang masih terus mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu, masih ada John dan juga Titin yang terus menemani kamu di sore ceria ya untuk Rabu sore hari ini ya. Yeah. Kita expect kalian semua pada happy terus ya di sore hari ini, teman Prodo FM. Dan saat ini menjelang pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengajak saatnya Rari mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan LPP RI Indi dan Anggasa Anggaswati, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah datang oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir di akhir waktu di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ketika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria-ceria bersama Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Jojo dan juga Titin yang terus setia teman kamu di sore ceria hingga jam 7 malam nanti ya. Bentar lagi nih teman Pro 2 FM. Tapi sekarang kita masuk ke titik kumpul Pro 2 ya. Semangat sore buat semua teman-teman yang lagi terus fighting ya, buat apapun yang kamu lakukan aktivitasnya di hari ini ya. Pokoknya dilancarkan semua aktivitasnya teman-teman. Bahkan mungkin ada yang sampai fighting sampai malam cuy. Semangat terus ya buat teman-teman muda di luar sana. Dan saatnya kita di TKP, titik kumpul Pro 2, kita akan bahas tentang cara mengatasi burnout ala anak muda ya. Untuk kamu-kamu yang punya cara-cara seru ya buat mengatasi burnout ala kalian, versi kalian, bisa di-share ya di TKP sore ini di 082147650422 ya. Di 082147650422 ya. Apa nih cara mengatasi burnout versi kamu teman Pro 2 FM ini? Tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting juga ya, bagaimana orang-orang tuh bisa men-treat dirinya agar tidak kelamaan burnout teman Pro 2 FM ini.

0: tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro FMND ya. Kita masih di TKP dan kita membahas tentang burnout ya. Bagaimana cara mengatasi burnout ala anak muda, versi anak muda, versi kamu. Silakan di 0821-4765-0422 teman Pro FMND. Ini ada dari Ciko. Halo Ciko. Katanya kak, kalau versi saya tuh paling burnout ya, paling dengar musik atau tidak jalan-jalan keliling keluar kamar sedikit kakak. Palingan itu sih kakak. Tapi mostly musik kakak, karena itu pelan-pelan bisa sembuhkan saya dari burnout.
1: Oke, memang kak, kadang-kadang tuh kita memang butuh waktu untuk kita relax ya teman Pro 2. Dan untuk kamu, kamu masih bisa bercerita banyak ya di Pro 2 FMND. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi. Silakan untuk bercerita seperti apa kamu mengatasi burnout ya. Kalau saya memang kalau burnout itu pertama saya suka musik, jadi saya dengar lagu-lagu tapi yang low-low begitu ya.
0: Iya,
1: ya, saya tidak bisa lagu yang agak kencang.
0: Jangan terlalu, maksudnya kan kita burnout kita butuh yang ya bikin tenang gitu ya. Jangan sampai lagu-lagu yang mungkin terlalu menggebu-gebu.
1: Betul.
0: Yang akhirnya juga terlalu begitu teman Pro FMND ya. Kita main pelan dulu, slow
1: main
0: dulu
1: pelan, baru naikin sih. Kayak instrumen-instrumen
0: gitu.
1: Yes,
0: that's the point.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu lah ya, teman Pro 2.
1: Ini ya. Kita masih di TKP jadi kalau Pro 2 dan kita masih bahas tentang burnout dan caranya mengatasi versi anak muda. Silakan share-share teman Pro
0: 2. Ya, silakan teman Pro 2 bisa juga dengan cukup minum air putih yang banyak ya. Itu juga bisa membuat kamu lebih semangat lagi ya, saya pikir. Karena burnout itu kadang juga kalau kita tuh kurang asupan ini juga nih, nutrisi. Ya, entah itu makanan yang sehat ataupun minuman yang sehat ya teman Pro 2. Jadi itu kan juga akan memberikan dampak yang tidak bagus begitu ya untuk kesehatan fisik kita teman Pro 2. Makanya kita saja bisa burnout begitu karena kayak pas kerja cepat lelahnya ya kan. Jadi nutrisi itu juga harus diimbangi supaya kita tidak burnout sebenarnya.
1: Betul teman Pro 2 ini ya. Jadi usahakan mungkin nutrisi penting ya dan lingkungan di sekitarmu teman Pro 2.
0: Oh, itu paling penting ya.
1: Yes ya. Pokoknya apapun cara kamu bisa di-share-share ya teman Pro 2, silakan. Ya hingga di jam 18.50 nanti teman Pro 2 FM ini di TK apa jadi kalau Pro 2 sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, Tamu Prada Feminis Sesudah Jalan juga Titin temani kamu di sore ceria hari ini di si Rabu 14 Oktober 2026.
1: Iya. Dan tentunya ini tersisa 10 menit lagi ya. Kayaknya kita juga harus sudah ciao. Yeah, kita harus mengakhiri. Takutnya hujan lagi ya teman Pro 2.
0: Yes,
1: nanti kalau hujan kami tak bisa pulang lagi.
0: Yes,
1: nih.
0: That's the point teman Pro 2 FM. Dan semangat sore terus buat kamu. After this akan ada RJ Dudi dan juga RJ Putri ya.
1: Yeah.
0: Yang temani malam kamu hingga di pukul 12.30 malam nanti.
1: Betul. Nanti juga ada CLBK, ada narasumbernya juga. Jangan lupa pantau ya teman Pro 2.
0: Semangat buat semuanya teman Pro 2 FM. Indeed.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani dengan Info Pro 2. Manggarai Barat raih predikat sangat baik kinerja PTSP. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta upaya mendorong kemudahan berusaha dan juga investasi. Tekan angka kecelakaan, Satlantas Polres ND gencarkan edukasi. Satuan Lalu Lintas Polres ND mencatat 63 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Data ini menunjukkan 125 korban terdiri atas 5 orang meninggal dunia, 30 luka berat dan 90 luka ringan. Selain menimbulkan korban jiwa dan juga luka-luka, kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 78,8 juta rupiah. Angka ini menjadi perhatian Satlantas Polres ND untuk meningkatkan upaya pencegahan dan juga menekan risiko kecelakaan di jalan raya. Sebanyak 1.200 anakan cabai disalurkan, ND bidik stabilitas harga. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pertanian menyalurkan 1.200 anakan cabai rawit kepada kelompok desa Wisma dan juga kelompok wanita tani KWT di 4 kecamatan perkotaan melalui program Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan atau Gertam Caper 2026. Program ini punya tujuan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membantu menekan inflasi dan juga menjaga stabilitas harga cabai menjelang Natal 2026 dan juga Tahun Baru 2027. Itu dia Info Pro 2 yang bisa saya sampaikan di malam hari ini teman Pro 2. Informasi selengkapnya bisa kalian akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro2, Tatun Karibo gandeng mewakili kita untuk membuka CLBK.
1: Cerita langsung bersama komunitas teman Pro2 hadir untuk kalian di malam hari ini.
0: Yep.
1: Edisi 14 Oktober 2026.
0: Wey, sudah 14 Oktober.
1: Sudah hari ke-14 ya. Sebentar lagi sudah Natal, tahun
0: iya,
1: baru.
0: Iya, benar. Apakah resolusi kamu di tahun ini sudah ada yang terrealisasi nih, Dodi?
1: Masih meraba-raba ya. Resolusinya berlaku beberapa tahun ya, bukan per tahun.
0: Okay.
1: Nah, teman-teman Pro2 ya, saat lagi di pukul 19 lepas 30 menit nanti kita akan ngobrol bersama dengan komunitas anak muda ya, organisasi yeah. Intrasekolah OSIS ya. Ini kita akan ngebahas terkait persiapan ya menjelang bulan bahasa 2026 ya. Saatnya OSIS unjuk aksi kreativitas dan juga prestasi.
0: Dan buat kamu yang penasaran dengan obrolannya, kamu harus pantau kami terus di 92,2 FM, bisa di aplikasi RRI Digital ya, yang dimana teman Pro2 bisa download di Play Store dan juga di Apple Store. Terus bisa juga di streaming, dan tentunya kita juga live di YouTube RRI ND.
1: Betul sekali teman Pro2. Wow, nanti komunitas yang akan hadir menemani kita dengan obrolan seru dan santai di malam hari ini ada OSIS SMA Kafraternal
0: ND. Jadi kamu sudah penasaran? Pantengin terus kami.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: teman Pro 2, seperti yang Putri dan Dodi bilang ya, teman.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan ya, dan apa nih? Dan terjadi lagi. Seperti lagunya siapa?
0: Peter Pan.
1: Ini kamu masih hafal ya?
0: Iya, masih kok.
1: Oke. Nah, ini tanpa kita harus ngebahas Peter Pan ya, kita kembali ke fokus kita malam hari ini.
0: Bener.
1: Di CLBK.
0: Iya, teman
1: cerita
0: Pro 2.
1: Langsung bersama komunitas. Dan malam hari ini teman Pro 2, kita kedatangan tamu spesial ya, teman-teman yang memang berkecimpung di dunia komunitas, dunia organisasi. Mm-hmm. Malam hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan organisasi Intraskola. Mereka adalah OSIS SMAK Frateran Dao.
0: Kasih tepuk tangan dulu. Biar semangat.
1: Iya, keduanya ini sudah hadir di studionya Pro 2.
0: Yaps,
1: ya. Studionya
0: bener,
1: anak
0: teman
1: muda.
0: Pro 2.
1: Kita akan ngobrol seru, santai juga ya. Mm-mm. Ini terkait sudah masuk di bulan bahasa ya, Putri. Mm-mm. Bulan bahasa 2026. Saatnya OSIS unjuk aksi, kreativitas dan juga prestasi.
0: Siapa okay. yang dulu nih kamu waktu bulan bahasa tampilkan apa?
1: Saya dulu bulan bahasa lomba pidato.
0: Oh.
1: Tapi tangan saya gemetar karena tidak ada mimbar. Langsung di depan memegang kertas begini, bukan karena saya gugup, tapi memang tangan saya begitu, jadi kelihatan begini, makanya out ya.
0: Langsung say goodbye gitu.
1: Okay.
0: Tapi yang keren di
1: ada debat juga.
0: Iya, saya waktu itu ikut debat bahasa Indonesia.
1: Wow, berarti kita semua ini terlibat ya.
0: Iya.
1: Nah, teman Pro 2, kita juga mau menyapa teman Pro 2 yang saat ini dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital,
0: benar.
1: Melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga melalui kanal YouTube RRIND.
0: Benar sekali teman Pro 2, yang ikut dari YouTube bisa tinggalkan komentarnya ya.
1: Still pertanyaannya.
0: Benar.
1: Atau kalian yang mau bertanya kepo-kepo, mau ngobrol bersama dengan
0: iya.
1: komunitas ya, organisasi OSIS SMAK Frateran Dao. Boleh kalian kirimkan pertanyaannya di line WhatsAppnya Pro 2 di 082 1476504 22.
0: Iya, sudah ada bersama kami di malam hari ini.
1: Kita
0: ada
1: kenalan dulu ya.
0: Siapa saja gitu ya dari OSIS-nya.
1: Oke, silakan kita kenalan dulu, ada siapa nih? Mulai dari siapa?
0: Selamat malam, okay. dari ketuanya saja okay. dulu. Oke.
2: Okay. Halo semua pendengar Pro 2 RRI FMND. Selamat malam juga untuk Kak Dodi dan Kak Putri.
0: Malam juga.
2: Akhirnya bisa bertemu lagi di
0: ruang CLBK.
1: Berkali-kali ya.
0: Lagi dan lagi.
2: Oke. Okay. Halo semua, saya Christian Lionel Baje, biasa disapa Lionel. Saya ketua OSIS dari SMA Katolik Frateran Dao ND dan bersama
3: saya Jessica Alexandrone Sama, biasa dipanggil Alexa, wakil ketua OSIS dari SMA Katolik Frateran Dao
0: ND. Oke, sudah ada Jessica dan Lionel.
1: Oke, okay, Jessica dan Lionel ya. Lionel, ya. Bukan Lionel.
0: Bukan okay. Lionel Messi.
1: Lionel
0: salah,
1: Messi.
0: Sudahlah,
1: ini bawaannya kan memang Lionel Messi ya. Oke, okay. Nah ini kan sudah masuk bulan bahasa. Nah. Kita mau pengen tahu kalian punya persiapan untuk jelang bulan bahasa, kegiatan-kegiatannya atau perlombanya seperti apa di, khususnya di SMAK Frateran Dao. Nah, dari pandangan seorang Lionel dan juga
0: Jessica.
1: Alexa ya,
0: Alexa.
1: Bisa okay. panggil Jessica juga nama dua-duanya. Oke,
0: okay.
1: Alexa. Ini menurut kalian berdua nih, apa makna bulan bahasa bagi pelajar zaman sekarang yang kalian lihat, khususnya bagi keluarga besar SMAK Frateran Dao ini?
2: Oke, okay, baik. Mulai dari saya dulu. Oke. Okay.
1: Silakan.
2: Jadi menurut pandangan kami dari OSIS Kak Dodi, jadi bulan bahasa itu bukan saja seremonial di tiap Oktober. Okay. Ini merupakan event tahunan di SMA Katolik Frateran Dao ND. Namun kami mengadakan ini bukan sebagai seremonial yang hanya mengingat bahwa oh bulan Oktober adalah bulan bahasa. Hmm. Tapi di era saat ini, di era berkembangnya zaman, banyak-banyak bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda karena dalam bersosial media, tentu kami di sini ingin kembali membangun dan mengingatkan kepada generasi muda, terkhususnya seluruh siswa yang dapat kami bantu di SMA Katolik Frateran Dao, bahwa bahasa Indonesia atau bahasa kita itu merupakan jati diri kita. Kita kami ingin kembali membangkitkan pengetahuan mereka, semangat mereka bahwasannya dengan bahasa Indonesia ini adalah jati diri kita yang menunjukkan siapa kita dan merupakan identitas dari negara kita. Sehingga dengan berkembangnya melalui bahasa-bahasa gaul di media sosial, bicara dalam bermedia sosial, teman-teman tidak menghilangkan bahasa Indonesia itu sendiri, tapi mampu memfilterisasi bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul itu tetap balance, dan bahasa Indonesia tetap di nomor satukan sebagai bahasa untuk meningkatkan jati diri kita.
0: Wow. Benar, setuju.
1: Ini apa ya, penjelasan yang memang sangat-sangat jelas sekali.
0: Benar, teman
1: dari seorang ketua OSIS, SMA Kafrateran Dao Ende. Jadi bulan bahasa itu sudah disampaikan oleh Lionel tidak sekedar acara atau seremonial, tapi
0: saja.
1: Lebih dari itu, ini meningkatkan semangat kebahasaan ya, karena kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah identitas atau jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.
0: Dan katanya tadi tuh Lionel tuh tidak hanya mengajak teman-teman di SMK Fraternal Dao saja, tapi untuk seluruh anak muda. Kalau bisa ya se-NTT lah.
1: Iya. Mari kita gaungkan semangat bulan bahasa ini untuk mengedepankan bahasa Indonesia.
0: Benar, teman-teman.
1: Nah, dari Lionel kita ke Alexa. Bagaimana nih pandangan Alexa makna bulan bahasa?
3: Kayaknya dari Kak Lionel jelaskan itu sudah sangat jelas juga.
0: Oke, berarti satu suara ya.
1: Satu suara. Oke,
0: kita mau tahu nih sejauh mana persiapan kalian dalam mempersiapkan bulan bahasa nanti dilaksanakan di SMK Fraternal Dao.
1: Mungkin dari Alexa boleh sampaikan persiapan.
3: Sejauh ini persiapan itu tuh sudah sangat matang Kak, karena kami dari 2 minggu lalu atau 1 minggu yang lalu itu potong jam nih pelajarannya.
0: Jadi
3: sebenarnya pelajaran sampai 45 menit itu dipotong sampai 30 menit saja. Di jam 1 itu mulai dengan kegiatan untuk persiapan bulan bahasa, ada jam khususnya sendiri.
0: Lebih
3: matang untuk minggu depan yang akan dilombakan.
0: Oke. Ini tahun keberapa kamu mengurus persiapan bulan bahasa?
3: Tahun pertama.
1: Sebelumnya jadi
2: sebelumnya Alexa belum masuk.
0: Belum masuk OSIS. Masih menjadi peserta lombanya saja. Oke.
1: Jadi yang masuk dalam pengurus OSIS ini tidak menjadi peserta lomba atau
2: pengurus OSIS juga tidak bisa terlibat dalam peserta lomba, hanya kan kami tidak membatasi karena mereka juga merupakan bagian dari sekolah kan. Jadi kami mengambil keputusan bahwa ketua seluruh anggota OSIS juga bisa terlibat dalam kegiatan ini, namun ada tugas-tugas yang kami bagikan jadi untuk menjaga di tiap lomba biar tidak bertabrakan.
1: Nah, Lionel bisa sampaikan sejauh mana nih level persiapannya, persennya berapa sih gitu sejauh ini?
2: Kalau presentasenya mungkin sudah sampai 85%.
1: Sisanya
2: mungkin itu persiapan, tinggal nanti dipercantik lagi. Dan mungkin yang sisanya itu hanya tinggal menyiapkan stage-nya saja.
1: Jadi memang sudah benar-benar siap untuk
2: mental
1: menyambut
2: dan
1: itu.
2: Jiwa sudah sangat siap.
0: Keren-keren luar biasa sekali nih.
1: Nah, kalau kita Putri ya kita ngebahas terkait bulan bahasa. Nah, tidak hanya sekedar judul nih ya. Yang pastinya banyak kegiatan, banyak lomba-lomba. Jadi SMAK Fraternal Dao sendiri itu kegiatan apa saja yang akan dihadirkan dalam perayaan bulan bahasa tahun ini? Dan apa yang kalian ini kan tahun 2026. Nah, apa sih yang bisa membedakan tahun bulan bahasa di tahun sebelumnya dan bulan bahasa di tahun ini? Gitu. Silakan Alexa.
3: Jadi di tahun ini tuh bulan bahasanya tuh kami melombakan 13 mata lomba, Kakak.
1: Ini banyak sekali ya.
0: Banyak sekali 13.
3: Nah, di lomba itu tuh ada lomba debat bahasa Indonesia debat bahasa Inggris. Nah, Kakak, debat bahasa Inggris itu baru ada di tahun ini.
0: Tidak ada.
1: Jadi yang membedakan ada debat bahasa Inggris.
3: Debat bahasa Inggris tahun ini. Terus pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, baca puisi, cetak puisi, paduan suara, vokal solo kategori putra dan putri. Terus di sini ada spesialnya di bulan bahasa ini kami gabungkan dengan lomba mazmur dan juga baca
2: kitab. Berangkat dari kemarin kita kan bulan November kemarin itu September kemarin kan di Katolik sendiri itu merayakan bulan kitab suci. Hanya kami gabungkan di bulan Oktober ini biar kegiatannya tidak terlalu bertabrakan gitu.
1: Pokoknya ada perbedaan ya. Ini kalau saya nyimak kayak mata-mata lomba ini dari jumlah mata lomba ini
0: 13
1: pernah apa ada juga di lomba FLS apa 2N?
0: FLSN 2.
1: Cipta puisi, baca okay. puisi.
2: Jadi benar sekali Kak Dodi. Jadi kami adakan debat bahasa Inggris di tahun ini. Kami juga berangkat dari perjalanan kemarin kan akhirnya Kabupaten ND mengadakan lomba debat bahasa Inggris. Nah, di sini kami memang tujuan utama dari perlombaan yang kami adakan di bulan bahasa ini bukan saja mencari juara atau mencari apa, tapi bagaimana kami bisa melihat potensi-potensi baru dari teman-teman dan adik-adik kelas 10-11 yang mungkin selama ini masih terpendam atau belum berani untuk mereka ungkapkan. Jadi kami adakan bulan bahasa ini dengan berbagai mata lomba biar mereka bisa, kami juga bisa mampu melihat bagaimana potensi mereka dan mereka bisa mengenal jati diri mereka sendiri melalui bakat-bakat dan minat-minat yang mereka punya, sehingga muncullah generasi-generasi baru untuk persiapan FL3SN, FL2SN di tahun yang mendatang.
1: Wow, jadi persiapan dari sekarang ya.
0: Dari sekarang nih. Karena, makanya tuh banyak sekali mata lomba yang mereka menang tuh kalau di FLSN. Karena sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya.
1: Jadi tidak hanya ikut-ikutan ya. Tapi memang sudah dipersiapkan.
0: Keren.
1: Ini next ya. Banyak sekali nih persiapan ya yang untuk menyambut bulan bahasa, karena
0: 85% nih.
1: Karena lombanya ini 13 mata lomba.
0: Tidak hanya 5.
1: Iya, tidak gampang juga ini ya. Harus bisa membagi, kamu nih urus ini si A, urus itu gitu.
0: Benar.
1: Jadi sebagai lupa, ketua OSIS juga menghandle
0: masih
1: ya.
0: Jadi siswa kan. Jadi harus tetap dengan belajar.
1: Belajar bagi terus di kerjaan rumah juga.
0: Kerjaan di rumah juga kan.
1: Kalau dia tidak mungkin ada kerjaan rumah karena dia tinggal asrama. Oke, okay. Nah ini Lionel dan Alexa, bagaimana cara teman-teman OSIS SMA Kafrateran Dao Ende itu bisa membagi tugas, terus menyatukan ide dan memastikan bahwa seluruh persiapan jelang bulan bahasa itu berjalan dengan baik nantinya gitu.
2: Oke.
1: Okay. Bagaimana nih?
3: Bagi tugas ya. Bagi tugas itu kami sudah lakukan dari jauh-jauh hari. Dalam minggu ini ya baru-baru ya Kak Lionel ya tugas. Nah itu setiap anggota OSIS bakal kami kasih 3 atau 4 orang dalam satu bidang mata lomba.
0: Oke.
3: Tapi sebelum kami bagi itu, kami tanya dulu apakah mereka ikut juga lomba, macam apa
2: terlibat di lomba tersebut.
3: Biar tidak bertabrakan juga karena satu hari itu bisa sampai 3 atau 2 mata lomba kan.
1: Oke. Jadi tupoksi porsinya sudah dibagikan.
0: Sudah dibagikan.
1: Sama-sama ya, sama-sama.
0: Satu mata lomba juga dipegang sama beberapa teman-teman ya, anggota ya. Biar lebih mudah gitu kan ya. Bagus.
1: Kalau kamu sendiri
0: sebagai ketuanya
1: sebagai
0: nih.
1: Ketua bagaimana tugas dan kewajiban kamu untuk fokus di bulan bahasa ini?
2: Oke, untuk fokus di bulan bahasa kebetulan juga Lionel sekarang sudah berada di kelas 3 dan tentunya masih persiapan diri untuk TKA. Akhirnya kemarin ini juga sempat sedikit gong ya di OSIS karena kami mengambil keputusan untuk tidak melibatkan teman-teman OSIS kelas 12. Tahun ini kami melibatkan kelas 11 biar teman-teman yang lain bisa fokus untuk TKA juga karena memang TKA ini butuh persiapan yang sangat begitu luar biasa. Jadi di bulan Oktober ini ya untuk membentuk suatu panitia OSIS untuk persiapan bulan bahasa, yang paling pertama adalah musyawarah. Kami kumpulkan semua, ini sudah menjadi salah satu nilai Pancasila yang benar-benar kami terapkan, yaitu musyawarah di dalam OSIS, sehingga kami tahu bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini kan. Benar-benar 13 mata lomba ini juga kami adakan biar seluruh peserta didik di dalam kelas itu bisa terlibat begitu. Mereka semua bisa ambil peran dalam semua mata lomba sehingga mereka juga tahu bakat dan minat mereka ada di mana. Jadi tidak delegasi beberapa orang saja begitu, tapi semuanya bisa terlibat dalam mata lomba. Dari resiko dari masalah itu yang kami ambil, kami pun harus bisa menerima resikonya, yaitu dalam pembagian tugas tentunya. Nah, di dalam pembagian tugas ini kami kembali berkumpul kembali lagi kepada mereka masing-masing, bagaimana kesiapan mereka untuk kemarin juga adik-adik kelas 11 begitu ya dengan semangat cintanya dan juga dukungan untuk kakak-kakak kelasnya mereka menerima kemarin juga bisa Kak Lionel tidak apa. Bulan Oktober tahun ini kami siap menerima dan kami yang bergerak
0: lebih gitu daripada kakak kelasnya.
1: Tugas kamu memastikan ya bahwa mereka itu siap bisa bergerak dengan baik. Gitu. Kamu juga nanti pasti ikut? Ada di situ.
2: Iya, pasti ada.
0: Kamu ada ikut salah satu mata lombanya?
2: Oke, okay, untuk kelas 12 sendiri kami tidak dilibatkan dalam perlombaan okay, untuk oh iya, fokus TKI.
1: Jadi cari generasi-generasi.
0: Iya, regenerasi. Regenerasi.
1: Apalagi dia ini kan tim-tim debat bahasa Indonesia. Iya, pasti kamu harus... sudah melirik nih ya, menjadi penerusnya kamu, tongkat estafetnya pasti ya.
0: Benar, benar, benar. Ya. Penting itu. Nah, ini bagaimana nih OSIS sendiri buat ajak adik-adik atau juga para siswa untuk mencintai bahasa Indonesia di bulan bahasa seperti saat ini, terus sekaligus juga jaga bahasa daerah sebagai identitas budaya kita.
2: Nah, oke. Okay. Dari Alexa duluan mungkin ya. Oke, oke.
0: Oke, dari Lionel dulu.
2: Oke. Okay. Jadi cara kami untuk mengajak dan membangun pandangan teman-teman di sekolah biar bisa melihat dan menjaga bahasa Indonesia itu yang pertama, sebelum adanya kegiatan bulan bahasa ini kami sudah terlebih dahulu melakukan pemberitahuan atau sosialisasi. Jadi di setiap hari Selasa dan Jumat di SMA Katolik Veteran Dau itu kan kami kegiatan doa paginya itu di luar kelas. Nah di situ ada waktu untuk saya sebagai ketua OSIS dan perwakilan dari tim OSIS untuk memberikan arahan kepada teman-teman. Nah di saat itulah kami mengambil kesempatan untuk bagaimana kami membangun pandangan teman-teman untuk kembali membangkitkan dan juga kembali mengutamakan bahasa Indonesia di dalam perkembangan yang begitu pesat saat ini, apalagi di era banyak generasi muda yang sudah lebih fokusnya kepada bahasa-bahasa gaul nih, dan bahasa Indonesia yang mulai sedikit memudar, tapi belum memudar. Disinilah kami mulai berani mengambil keputusan bahwasannya sebelum terlalu jauh memudar, berarti ini saatnya kita bergerak untuk mempertahankan bagaimana bahasa Indonesia itu tetap terjaga di komunitas generasi muda dan di kalangan generasi muda. Sehingga harapan kami itu saat sudah melakukan sosialisasi, jadi tidak hanya berhenti di dalam civitas akademika SMA Katolik Veteran Dau, tetapi melalui mereka juga mereka bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat, teman-teman sebaya mereka di luar SMA Katolik Veteran Dau.
1: Oke, okay, bahasa prokem ya, bahasa gaul, bahasa slang. Itu
0: bahasa slang
1: di lingkungan sekolah saja ya, itu digunakan loh.
0: Pasti, nah, karena dari, media sosial tadi tuh.
2: Iya, benar sekali.
1: Jadi bahasa Indonesia harus tetap nomor satu.
0: Harus tetap nomor satu. Jadi itu tadi caranya OSIS SMK Veteran Dau tetap mempertahankan bahasa Indonesia di tengah gunjang ganjing bahasa gaul nih teman Pro 2. Mungkin yang dengar kita di malam hari ini juga bisa mengaplikasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus jangan juga malu untuk gunakan bahasa daerah nih. Selain bahasa Indonesia kita juga tidak boleh malu kan gunakan bahasa daerah. Oke, kita break sejenak dulu teman Pro 2. Sesaat lagi kita tetap akan tergabung bersama SMK OSIS SMK Veteran Dau ND.
4: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
5: Yeah, aku fine. So where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
8: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Dodi Riti.
1: Saya Putri Latifah dan tentunya ada ketua dan juga wakil ketua OSIS SMK Frateran Dao.
0: Oke, ini masih kita bahas terkait bulan bahasa 2020. Nah, ini tantangan terbesar apa nih yang dihadapi oleh OSIS selama mempersiapkan bulan bahasa 2026 dan bagaimana cara teman-teman ya mengatasi tantangan yang kalian hadapi?
2: Oh ya, kalau tantangan ya dari OSIS sendiri pastinya dari kami, karena memang kami sendiri OSIS kelas 11 nih yang kerja. Pastinya ada keluhan-keluhan, bisikan-bisikan gitu. Aduh, kita kerja sendiri kami, belum lagi bagi waktu untuk latihan, latihan untuk mata lombanya sendiri. Terus bagi waktu untuk belajarnya juga pasti, dan juga bagi waktu untuk bagaimana kami mempersiapkan diri untuk menghadapi lomba di minggu depan. Karena minggu ini, apalagi hari Jumat ini ya kakak, akan ada geladi bersih.
0: Waktunya benar-benar
1: full ya. Jadi tantangannya tuh individu, tapi rata-rata semua merasakannya.
0: Capek gitu ya.
1: Capek.
0: Kalau Nionil, apa ya, kita balik lagi ke tahun sebelumnya. Dulu persiapan kamu, tantangan yang Lionel hadapi itu seperti apa?
3: Oke, jadi waktu itu tantangan yang Lionel hadapi waktu first time menghadapi atmosfer di bulan bahasa itu, tentunya yang paling pertama adalah harus bisa mengerti bagaimana menjalankan tupoksi dengan baik.
1: Itu yang paling
3: yang
1: penting, benar.
3: Nah, oleh dari itu, berangkat dari semua masalah dan atmosfer yang Lionel sudah terima di bulan bahasa kemarin, Lionel mau OSIS tahun ini tidak merasakan hal yang sama. Tapi mereka berani mengambil keputusan, mereka berani bertindak, dan mereka berani mendukung teman-teman yang ada di sekitar mereka. Karena kemarin kesulitan yang Lionel hadapi dan teman-teman OSIS hadapi di tahun lalu adalah seperti itu. Bagaimana kami mulai mendukung satu sama lain, membangun
1: atmosfer positif gitu ya dalam
3: teman-teman yang lain, peserta lomba, terkhususnya apalagi kelas 10 biasanya awal-awal ya menghadapi bulan bahasa, dan ini merupakan tantangan juga bagi mereka tentunya. Dan disinilah peran OSIS ada untuk mereka, untuk saling menguatkan, saling mendukung, sehingga kita bisa bergerak bersama menuju tujuan yang sama, membangun tujuan yang sama dengan cara dan
1: versi kita masing-masing.
3: Okay. Seperti itu.
0: Dan itu kekurangan, kesulitan tahun lalu tidak mungkin diulang lagi ya, karena sudah ada evaluasi. Nah, ini bulan bahasa ini kan juga adanya keterlibatan dari guru-guru, sekolah. Nah, bagaimana OSIS kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti siswa, guru, dan pihak sekolah nih, atau pihak luar mungkin sponsor gitu?
2: Oh iya, ada. Kalau dari pihak sekolah nih kakak, kami itu kan kayak tadi yang saya bilang, kalau masing-masing OSIS itu dibagi per bidang mata lombanya. Nah, caranya itu sebelum hari H-nya, mungkin besok atau lusa, kami meminta mereka itu untuk koordinasi dengan ketua pada koordinator-koordinator mata lomba
3: guru-guru.
2: Biar saat lombanya berlangsung tuh tidak acak-acakan gitu kakak.
0: Apakah ada pihak luar juga mungkin sponsor-sponsor?
3: Kami kalau misalnya dalam ajang ini kan merupakan event tahunan sekolah ya Kak Dodi. Jadi yayasan dan juga sekolah tentunya sudah menyiapkan secara penuh bagaimana hal-hal mulai dari persiapan-persiapan yang kami butuhkan, siswa butuhkan, itu sudah sangat disiapkan, sehingga kami pun merasa lega. Jadi
1: ya, tidak perlu lagi mencari sponsor. Dari luar, ya, aduh, itu kalau benar ada cari sponsor. Tapi itu yang sebenarnya apa ya, bumbu-bumbu manis gitu ketika ada dihadapkan seperti itu. Tapi kalau sudah dikasih seperti ini kan harusnya lebih lebih bisa tersenyum kan OSIS-nya.
0: Nah, ini bulan bahasa ini kan hal positif ya, manfaatnya banyak sekali. Nah, dari teman-teman OSIS SMK Frateran Dao sendiri nih, apa sih perubahan atau dampak positif ya yang kalian harapkan, yang kalian inginkan ya OSIS hadirkan bagi siswa melalui kegiatan bulan bahasa ini? Dengan adanya ini
1: dampaknya tuh apa gitu,
0: yang kalian yang harapkan,
1: mau
0: itu apa
1: kalian harapkan?
3: Oke, jadi baik, Kak Dodi, mengenai harapan yang ingin kami terima dari mereka adalah bagaimana bulan bahasa yang sudah kami terapkan ini melalui perlombaan-perlombaan, mereka bisa membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi. Bagaimana mereka membangun kepercayaan diri mereka, mereka mulai menerima diri mereka dan mencari jati diri mereka dan mulai membuka suara mereka. Okay. Selama ini yang masih introvert, diam-diam, belum berani untuk beranjak dan bangun dari tempat mereka, tetapi melalui bulan bahasa ini implikasinya itu bisa kami terima, yaitu yang pertama pastinya ada perubahan positif dari tiap-tiap individu, dari tiap-tiap peserta didik yang ada di SMA Katolik Frater Randau, mulai dari bagaimana mereka menerima talenta yang mereka punya dan mereka tahu memposisikan diri mereka itu ada di bidang yang mana, bakat mereka itu ada di mana, dan tentunya dari situ juga mereka bisa bergerak untuk menjadi agen perubahan bagi teman-teman sebaya, baik di dalam SMA Katolik Frater Randau maupun di luar sekolah.
1: Nah, kalau bicara soal percaya diri itu tadi tuh, kan Leonel sudah sempat singgung, bagaimana nih OSIS sendiri bantu teman-teman atau adik-adik kelas tuh bangun rasa percaya diri untuk mau ikut lomba gitu? Apakah dengan paksaan kamu harus ikut atau kayak kasih advice yang bagaimana gitu, atau mungkin
0: kasih motivasi,
1: ada hal lain yang dilakukan sama OSIS SMK Frater Randau?
3: Oke, kalau peran di dalam itu, yang pertama kan kami tentunya akan kembali lagi ke wali kelas masing-masing. Jadi wali kelas itu kan memang sebagai orang tua angkat ya, orang tua kedua yang paling tahu tentang posisi anak-anak di dalam kelas. Namun di luar itu kami juga sudah sering menghimbau kalau misalnya ada kesulitan atau hal-hal yang memang adik-adik susah untuk hadapi atau untuk menantang hal tersebut, kami membuka ruang konseling OSIS. Jadi bersama tim BK dan kami sendiri pun kami sudah dibagi dalam berbagai mata lomba, dan kami sudah siapkan teman-teman yang memang punya kecakapan dan punya bakat di lomba-lomba yang sudah ada, yang mereka yang sudah pernah
1: sudah ikut
3: lomba
1: ikut,
3: di tingkat kabupaten, provinsi. Jadi kami ajak mereka untuk membangun rasa percaya diri dan juga membangun sikap positif untuk menghadapi suatu tantangan baru bagi adik-adik, sehingga mereka itu tidak terlalu takut, tetapi mereka mau menantang diri mereka untuk berani menghadapi hal baru. Karena tentunya kita sendiri tahu untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik itu kita harus berani keluar dari zona nyaman.
0: Kalau ada yang mau disampaikan dari
1: ditambahkan
0: Alexa?
1: Mungkin dari Alexa.
2: Sangat jelas.
0: Sudah sangat jelas ya. Lebih kepada memberikan kesempatan tahu akan potensi diri, mengembangkan bakat, dan yang paling penting yang malu-malu itu bisa menyampaikan pendapatnya,
1: suaranya tadi, ekspresinya
0: lewat mungkin
1: benar.
0: Yang apa ya, dia di kelas itu
1: ternyata
0: punya
1: diam-diam
0: skill public speaking, tapi tidak pernah mengikuti lomba ya.
3: Benar.
0: Jadi dari level kecil,
1: dari tingkat sekolah, siapa tahu nanti bisa bawa hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, karena semua tuh berawal dari sekolah, teman Pro 2. Jadi kalau buat adik-adik sekarang yang pasti banyak sekolah juga lagi mengadakan perlombaan seperti ini ya di bulan bahasa, jangan pernah malu atau takut gitu atau ragu, coba dulu. Benar, kita belum tahu kalau kita belum coba kan. Terakhir nih.
0: Dan ini karena memang kita dibatasi dengan waktu ya. Ini 3 menit lagi menuju ke jam 8 malam. Ini pertanyaan terakhir dijawab kalian berdua ya. Ini motivasi atau ajakan. Jika teman-teman OSIS SMA Frater Randau ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1-2 ajakan ya kepada seluruh pelajar di ND, bahkan seluruh pelajar di NTT dan Indonesia, untuk menyukseskan Bulan Bahasa 2026. Pasti setiap sekolah kan
1: mengadakan.
0: Nah, apa pesan yang ingin kalian berdua sampaikan?
1: Oke.
0: Untuk teman-teman pelajar seluruh
1: Alexa
0: Indonesia.
1: Alexa dulu.
2: Untuk teman-teman pelajar yang ada di seluruh Indonesia ya. Mari kita buat bulan bahasa ini itu sebagai ajang untuk kita membukakan diri, kita tunjukkan kemampuan kita, skill kita, jangan hanya kita pendam saja. Tapi teman-teman, dengan ada bulan bahasa ini, kita tunjukkan bahwa kita bisa dan juga membangun rasa percaya diri kita.
1: Benar. Kalau Leonel sendiri gimana nih?
3: Oke. Untuk teman-teman pendengar Pro 2 dan seluruh teman-teman pelajar dimanapun kalian berada guys, terkhususnya yang ada di Kabupaten ND dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Leonel mau kasih tahu kepada kalian semua, kalau misalnya dan pastinya sekolah kalian adakan perlombaan di bulan bahasa ini, bangkit dan bangunlah dari tempat dudukmu dan mulailah berkarya. Tunjukkan potensi dan bakatmu yang selama ini kamu punya dan carilah mulai ajang-ajang yang sudah ada. Sekolah merupakan tempat yang menyiapkan wadah dan menjadi menuangkan aspirasi yang kalian punya, dan disitulah kalian mulai bangun dari tempat duduk kalian, mulailah berkarya. Dan ingat teman-teman, bangga dan percayalah kepada bahasa Indonesia bahwa itu adalah jati diri kalian. sekalian, dari bahasa Indonesia kita dilahirkan, bahasa Indonesia kita dibesarkan.
1: Bener.
3: Dan terapkanlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang menunjukkan identitas dan jati diri dan harga dirimu. Oleh karena itu untuk teman-teman pelajar semua, berani, it's your time and your stage guys. Bangkit dan bangunlah dan tunjukkanlah bahwa kamu lebih dari luar biasa.
0: Iya. Oke, mari tunjukkan kemampuan bakat kamu di Bulan Bahasa 2026.
1: Benar, ya. Teman Produa.
0: Selamat, ya.
1: Ya, sukses nih buat kegiatannya.
0: Pokoknya nanti, sukses
1: ya.
0: Lancar selalu untuk teman-teman OSIS SMAK Frateran Dao Ende ya untuk kegiatan Bulan Bahasanya.
1: Oke, terima kasih buat teman Produa yang sudah bersama kami selama kurang lebih 30 jam enggak
0: 30 menit. Oke, okay. Dan thank you ya.
1: Kita ya.
0: Thank you untuk teman-teman dari OSIS SMAK Frateran Dao Ende yang sudah meskipun tadi diguyur hujan ya, tapi mereka masih tetap luangkan waktu untuk boleh hadir memberikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman Produa yang dengerin kita di malam hari ini.
1: Iya, dan buat teman Produa jangan dulu kemana-mana karena sesaat lagi akan ada musik live chat yang disiarkan langsung dari Produa RRI Jakarta. Sampai jumpa di CLBK edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Oke, teman produser, mari kita sama-sama dengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari produser RRI Jakarta. Ada Seva Al-Ghazal bersama host kita Edit dan juga Ellen. So, check this out.
1: Kamu di seluruh Indonesia.
2: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
2: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Seva Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
2: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
2: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
2: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: malam, Zahil.
1: Selamat malam.
0: Wede.
2: Gokil.
0: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
2: Annyeonghaseyo.
0: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?

0: Salam kabar juga ya.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Beppu.
2: Aku di kota Beppu ya.
0: Di kota Beppu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
2: Lumayan
0: ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya.
0: Benar.
1: Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Oke.
2: Itu Tokyo.
0: Sorry. Terlalu film, Mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending enggak terlalu kartun ya. terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana, coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri enggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyaknya internasional. Walaupun banyak pelajar Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang.
1: Oh.
2: Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya,
2: oke. Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Yeah.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia.
1: Oke.
2: Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya itu aku record semua full di sini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
1: produser
2: juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar. Belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini, jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya. JKT48
0: bukan JKT
1: ya, kan maksudnya JKT. Kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kan bukan JKT jadi sana. Haruka
1: udah Udah jauh-jauh. Endorse-nya JKT48. Ada Chico Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Chico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan itu. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah kalau bisa piano.

0: gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang.
1: Oh.
0: Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
1: Notification. Wow, 2023 berarti ya.
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
0: Okay. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe.
0: Dari situ.
1: Kylian Mbappe. Salah kenapa Kylian Mbappe?
2: And every country.
0: Mulai dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Oh,
0: dari Antartika.
2: Oh iya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya.
1: Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila. Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
2: pasti. Ada coy.
1: Yeah.
2: Di toko.
1: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira. Dan langsung dari sana lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman berdua. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman berdua langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah.
2: Gak jadi. Gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Enggak bener
0: masa
1: ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan. Bukan.
1: Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Bukan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Tapi beda arti ya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
2: Oke, benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
0: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Ya itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
0: Iya kan? Benar-benar. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Jadi secara garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Okay.
2: Ini special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar-benar.
0: Biar
1: nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
1: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya, gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya, udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Asik.
1: Ya. Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh, I see.
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Lewat
2: lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh wow, alright.
2: Wow. Gitu.
1: Bener-bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Kabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I Like You. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya, tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue benar-benar suka.
1: Asik.
0: Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
2: Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya dia di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John?
1: Habib Nurmagomedov. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Dulu gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini itu kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu.
1: Lagu
0: ini ya.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada
1: Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi
1: ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini.
0: Ya,
2: dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
0: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja. Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan. Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet baru siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga, dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku ajak lah, dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti di English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Mungkin mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi, jadi kayak
1: wah gila
2: rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang persinnya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gua cuma kasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke.
0: Paham.
1: Iya.
0: Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Oh, di video ada ya,
0: bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dilan ya.
1: Salah. Bukan ya, sorry.
0: Gue mau ke situ loh.
1: Yeah.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Oh.
0: Beda-beda.
1: Salah film.
0: Kejadian
1: tapi itu ya, sama Gumer itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Good question.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Oke.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain menimur lah banyak.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Benar-benar.
1: Tapi emang berarti lu karanya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya. Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis ke sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
2: biasa aja.
1: Ya?
2: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate,
0: di sana
1: sate.
0: Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Aku coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke.
2: Terus terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Hmm. Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one.
1: Oh.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Okay. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, okay, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu sad boy ke Jepang kan
0: kayaknya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
0: Gazelle.
1: Okay.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Taman Terbaik Kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, Teman Terbaik Kamu. Teman Terbaik Kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

kamu lagi mendengarkan Graduation Song yang dinyanyikan lagu yang dinyanyikan sama Murphy Radio, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Diktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi mereka pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali sudah dari tahun 2018, di mana lagu ini kini diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So, mari kita sama-sama dengarkan Graduation Song by Murphy Radio.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari...
1: Selamat malam teman Pradua. Kembali lagi di 92,2 FM. Masih bareng Putri dan juga Dodi yang bakal temani kamu. Kali ini kita move dari musik live chat, kita akan ke cerita penutup hari. Iya benar teman Pradua, tempat buat teman Pradua berkeluh kesah, tempat buat teman Pradua kasih curhatan-curhatannya gitu. Kita bakal temani kamu selama 2 jam ke depan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Waktu yang panjang kan teman Pradua buat kamu mengutarakan unek-unek kamu gitu. Dan buat teman Pradua yang belum tahu gabungnya di mana gitu ya, cerita penutup hari bakal temani kamu selama 2 jam ke depan, dan kamu bisa sharing ceritanya ke kita lewat WhatsApp Pradua di 082147650422, atau bisa juga lewat TikTok kami. Jadi buat teman Pradua yang belum save nomornya gitu, langsung saja di save nomornya sekarang juga ya, biar tidak ketinggalan lagi gitu. Pas mau curhat tidak didahulukan sama orang lain. By the way, Putri juga lagi live ya di TikTok nih teman Pradua. Teman Pradua langsung join juga di TikTok atau di WhatsApp Pradua. So, enjoy dulu di sini. Putri bakal kasih kamu beberapa playlist buat temani kita, buat mengantar kamu menulis cerita-cerita indah ataupun juga cerita-cerita yang kurang indah yang mau dibagikan ke teman-teman Pradua di malam hari ini.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Oke, teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. By the way, dari awal saya belum tanya nih kabarnya kalian semua. Bagaimana nih kabarnya di malam hari ini? Semoga yang mungkin baru balik beraktivitas gitu, sudah bisa duduk santai ya. Yang mungkin masih sibuk bekerja sama kayak saya, atau mungkin sibuk dengan tugas atau PR-nya gitu, tetap semangat ya. Yang tadi, dari tadi rebahan gitu, semoga bukan cuma pindah posisi dari miring ke kiri, pindah ke kanan gitu, tetapi benar-benar bisa menikmati waktu istirahatnya ya. By the way, teman Pro 2, pernah tidak nih kamu sepanjang hari tuh kelihatan kayak sibuk sekali, atau kita tuh sepanjang hari tuh kelihatan kayak sibuk sekali, tetapi begitu malam datang malah bingung nih, saya mau buat apa gitu. HP sudah di tangan, semua media sosial sudah dibuka itu, dari Facebook ganti TikTok, ganti Instagram, terus udah ganti ke aplikasi-aplikasi menonton gitu ya, Dracin, Drakor gitu. Semua story-story orang juga sudah dilihat gitu, di WhatsApp, di mana saja gitu. Video lucu, reels-reels lucu yang dikirim teman-teman juga sudah ditonton. Tetapi entah kenapa begitu ya, teman Pro 2 masih merasa ada yang kurang. Akhirnya buka aplikasi yang sama lagi, padahal baru saja ditutup gitu. Atau ada yang punya kebiasaan lain nih, sudah bilang mau tidur cepat, tetapi tiba-tiba ingat kejadian memalukan 5 tahun lalu gitu. Flashback lagi, langsung terbayang lagi semuanya, lengkap dengan ekspresi wajah orang-orang yang waktu itu ada di sana, ekspresi kamu juga gitu. Aduh, kenapa saya ingat seperti ini? Justru rajin sekali munculnya nih kalau malam-malam hari nih. Tapi memang begitu, malam tuh kadang menjadi waktu ketika kita akhirnya punya kesempatan untuk berhenti sebentar dari semua kesibukan, teman Pro 2. Ada yang ingin bercerita, ada yang ingin tertawa, ada juga yang mau ditemani saya gitu ya, atau suara radio supaya suasana kamar tidak terlalu sepi gitu. Nah, malam hari ini teman Pro 2, cerita penutup hari, kita tidak perlu bahas-bahas sesuatu yang berat-berat ya. Mau cerita tentang kejadian lucu hari ini, makanan yang tiba-tiba bikin kamu ngidam sepanjang hari gitu ya, atau mungkin teman yang bikin kesal, atau teman Pro 2 mau sekedar mengeluh karena cuaca panas dan nyamuk yang terlalu aktif karena cuaca panas ini di malam hari gitu ya. Bisa kok, semuanya tuh boleh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang belum gabung, yuk gabung di cerita penutup hari malam hari ini. Teman Pro 2 kirim ceritanya, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan random gitu, atau ada hal yang memenuhi pikiran kalian, langsung saja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422 ya. Siapa tahu teman Pro 2 cerita sederhana dari kalian tuh justru jadi cerita yang lebih, atau cerita yang paling relate gitu dengan pendengar yang lain. Kan siapa tahu ya.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

kembali lagi di cerita penutup hari. Masih bareng Putri, teman Pro 2. Ya, sekarang kita masuk ke obrolan yang sedikit random ya. Saya mau tanya dulu nih ke kamu, kamu semua teman Pro 2. Jadi kalian harus siapkan jawaban masing-masing, karena pertanyaan malam ini mungkin kelihatannya tuh sederhana, tapi bisa saja ya jawabannya tuh panjang sekali. Pertanyaan pertama nih, weh, ada pertanyaan kedua juga soalnya. Kalau kalian bisa mengulang satu momen hari ini teman Pro 2, momen apa nih yang mau kamu ulang? Mungkin ya, mungkin karena tadi sempat makan makanan enak, atau mungkin juga bertemu dengan someone special gitu ya. Ya siapa tahu kan, mungkin. Jadi bisa dijawab ya teman Pro 2, mengulang momen apa yang ingin kamu ulang di hari ini ya. Pertanyaan kedua, ini untuk yang suka menyimpan cerita. Teman Pro 2, kalian tuh tipe orang yang kalau ada masalah langsung bercerita ke teman, atau justru diam dulu, memikirkan semuanya sendiri, baru kemudian cerita ketika suasana hati sudah lebih tenang? Seperti apa itu jawaban kalian? Saya kasih jawaban saya dulu, boleh tidak sih? Oh jangan dulu ya, dengarkan jawaban dari teman Pro 2 dulu saja ya. Lalu ya teman Pro 2, menurut kalian nih, pertanyaan ketiga ya ini ya, menurut kalian ya, lebih menyebalkan tuh mana? Sudah siap berangkat, tetapi orang yang ditunggu belum selesai bersiap-siap, atau sudah janjian dari jauh-jauh hari, tetapi mendadak dibatalkan? Kalau pertanyaan yang satu ini, saya yakin teman Pro 2 langsung teringat seseorang gitu ya, apalagi buat para cowok-cowok gitu, ya. Karena pasangan ceweknya itu pasti siapnya lama-lama, karena mau jalan kan, mau ngedate walaupun belum malam mingguan gitu ya. Tapi serius teman Pro 2, setiap orang tuh punya kebiasaan dan juga cara menghadapi hari yang berbeda-beda. Ada yang senang rame-rame, terus ada juga yang justru menikmati waktu sendiri. Ada yang kalau sedang sedih ingin ditemani, ada juga yang butuh ruang untuk menenangkan pikiran. Tidak ada yang salah teman Pro 2, semua tuh sama. Yang penting kita harus bisa memahami diri sendiri dan juga tetap menghargai cara orang lain menjalani hari. Sekarang nih giliran teman Pro 2 buat bicara nih. Pilih satu pertanyaan tadi ya. Salah satu pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan, ada tiga pertanyaan, atau mungkin mau jawab ketiga-tiganya gitu ya. Atau mungkin juga mau kirim pertanyaan random versi teman Pro 2, boleh juga. Langsung ke WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2, di 082147650422. Kita juga mau dengarkan curhatan kamu. Tapi sebelum ke curhatan kamu, saya mau dengarkan curhatannya Viera nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro2. Oh, semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di pukul 21 lewat 58 menit nih teman Pro2. Sebelum kita masuk ke respon dari teman Pro2 yang mau gabung dengan jawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan di awal nih teman Pro2. Malam hari ini ada satu hal yang rasanya menarik ya untuk kita perbicarakan dulu gitu. Kalau kalian yang sekarang lagi stay di ND, akhirnya kita hari ini, malam hari ini merasakan hujan. Setelah sekian lama cuaca terasa panas ya, matahari bersinar terik gitu. Bahkan mau azan maghrib pun mataharinya tuh masih bersinar terik. Dan kita mungkin sudah terbiasa mengeluh karena gerah gitu. Akhirnya malam hari ini hujan turun juga nih teman Pro2. Bagaimana nih rasanya, lega, senang, atau justru sibuk nih angkat-angkat pakaian yang masih dijemuran nih? Karena biasanya kan kalau dengar suara hujan, respon setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang langsung cari selimut karena suasananya itu cocok gitu, cakung, cuaca mendukung gitu ya. Untuk tidur, ada yang buru-buru mengecek genteng atau halaman rumah gitu ya, karena mungkin ada beberapa bocor di atas genteng gitu ya. Ada juga yang baru ingat kalau tadi sore gitu ya, cuci pakaian dan belum sempat angkat, aduh. Belum lagi kalau hujannya tuh turun saat kita sedang di luar rumah gitu ya, baru saja merasa percaya diri gitu, berangkat tidak bawa payung, tiba-tiba hujan gitu ya. Akhirnya harus berhenti untuk berteduh dulu, biar hujannya reda dulu gitu ya. Tapi apapun itu ya teman Pro2, kita harus mengucapkan rasa syukur. Akhirnya setelah sekian lama tidak hujan, suasana malam hari ini terasa berbeda dengan turunnya hujan gitu ya. Udara sedikit terasa lebih sejuk gitu. Suara hujan juga buat suasana lebih tenang. Dan yang saya suka tuh dari hujan tuh apa teman Pro2? Aroma tanah basahnya. Kadang itu bawa ingatan kita ke berbagai hal. Benar tidak sih teman Pro2? Kamu juga seperti saya. Aduh, semoga bukan cuma saya sendiri yang suka dengan aroma tanah basah karena hujan. Oke, teman Pro2, kita move dulu dari hujan gitu ya. Di awal tadi kan Putri sudah kasih beberapa pertanyaan random buat teman Pro2 ya. Nah sekarang waktunya kita cek nih siapa saja yang sudah gabung dan berbagi cerita di malam hari ini. Jangan-jangan ada yang tadi sudah ketik panjang lebar gitu ya, tapi karena malu akhirnya hapus lagi. Aduh jangan, ayo kirim saja. Karena tidak ada yang judge kamu di sini. Kita di sini ngobrol santai, tidak ada jawaban yang salah atau benar nih. Ini cuma jawaban hati kamu saja gitu. Kita bacakan dulu dari Sari teman Pro2. Selamat malam Kakak Put. Selamat malam juga Sari. Saya baru save nomornya Pro2 nih. Aduh Sari, kemana saja kamu baru save nomor Pro2? Harus di save terus kasih namanya tuh Pro2 FMRRIND pakai caps lock biar tidak lupa tuh Sari, tempat curhat paling aman. Oke ya Sari, jangan lupa caps locknya itu tadi seperti saran saya. Katanya Sari gini teman Pro2, kalau boleh mengulang satu momen di hari ini Kak. Oh berarti Sari pilih pertanyaan pertama ya. Saya mau mengulang waktu makan bersama teman-teman tadi siang. Aduh, seseru itu Kak sampai kamu mau mengulangnya lagi. Sebenarnya cuma makan biasa ya Kak Put, tetapi banyak sekali tertawa karena bicara kejadian-kejadian lucu kami. Rasanya itu sederhana, tapi bikin saya lupa sebentar sama tugas dan juga masalah yang sedang saya pikirkan. Jadi kangen teman-teman saya. Benar ya teman Pro2, teman tuh ibaratnya pelengkap situasi gitu. Jadi kalau dimasakan, teman itu kayak garam. Tanpa garam apalah arti masakan itu. Dan kalau sama teman gitu ya, ada saja yang dibahas, yang tidak jelas pun ditertawakan gitu. Ternyata ya Sari ya, yang bikin bahagia itu tidak selalu sesuatu yang mahal atau mungkin juga harus pergi yang jauh begitu. Kadang cukup makan sama teman-teman terus bicara atau ngobrol tanpa beban lalu tertawa sampai lupa waktu, itu sesuatu yang sangat berharga ya. Teman Pro2 mungkin ada yang sama seperti Sari gitu. Momen paling menyenangkan di hari ini justru datang dari hal sederhana. Bisa juga di
diceritakannya teman Pro 2 lagi-lagi di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 5042.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini
6: teman terbaik kau.
7: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, itu tadi ada Maira, salah waktu. Bukan cinta yang salah, tapi kita hanya salah waktu. Aduh, sedih ya kalau kayak gitu teman pro 2. Eits, tapi Putri saya mau ajak sedih-sedih nih teman pro 2 kita. Seru-seruan aja ya di cerita mentop hari untuk edisi hari ini. Sebelum benar-benar kamu menjamkan mata nih ya teman pro 2 tadi, saya sudah kasih beberapa pertanyaan random gitu buat teman pro 2. Saya bacakan ulang ya, mungkin buat teman pro 2 ada yang baru bergabung gitu di 92,2 FM. Ini ada 3 pertanyaan teman pro 2. Kita ke pertanyaan pertama nih. Kalau kalian bisa mengulang satu momen hari ini nih, momen apa nih yang mau teman pro 2 ingin ulang? Kayak tadi kakak Sari ya, kalau tidak salah jawabnya bilang mau ulang momen makan siang tadi bersama teman-teman karena ada keseruannya, tertawa bersama, ada cerita-cerita randomnya gitu, cerita-cerita lucunya. Mungkin ada teman pro 2 yang punya jawaban yang berbeda gitu ya. Pertanyaan keduanya ini untuk yang suka simpan cerita. Teman pro 2 tuh tipe orang yang kalau ada masalah langsung cerita ke teman atau justru diam dulu nih? Agak berat dikit ya ini ya. Kita ke pertanyaan ketiga nih. Menurut teman pro 2, lebih menyebalkan tuh mana? Sudah siap berangkat tetapi orang yang ditunggu belum selesai siap-siap, atau sudah janjian dari jauh hari tetapi mendadak dibatalkan nih perjanjiannya atau janjiannya?

kilometer 4 kakak. Oke, selamat malam Nita dan juga keluarga. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya, dalam keadaan yang baik-baik saja nih teman Pro 2. Nita maksudnya, Nita dan juga keluarga. Bagaimana Nita, hujankah di wilayah kilo 4? Hujannya pasti ya, karena di seputaran Jalan Durian sini hujannya deras sekali nih. Tapi sudah berhenti nih sekarang nih teman Pro 2, kayaknya sisa rintik-rintik kayaknya. Atau mungkin karena saya dalam studio ya, jadi tidak mendengarkan dengan jelas gitu. Katanya itu saya mau jawab pertanyaan ketiga nih kakak Put. Oke, paling menyebalkan kalau sudah janjian dari jauh-jauh hari, kita sudah pilih baju, kita sudah siap-siap, dan kita sudah bayangkan mau makan apa nih, terus tiba-tiba pesan masuk nih kakak, maaf eh, hari ini kita batal dulu, kita bisa tidak tunda di minggu depan. Rasanya saya mau marah, tetapi akhirnya cuma bisa jawab, oh iya, tidak apa-apa. Padahal dalam hati sudah ada konser nih kakak, konser satu stadion Marilonga. Aduh, aduh Nita, tidak apa-apa lah Nita. Kalau misalnya diungkapkan kalau kamu tuh ternyata tuh tidak terima gitu, kenapa dibatalkannya tuh saat kamu sudah siap-siap gitu. Manusia kan, kalau marah ya manusia juga itu. Dan buat yang sudah janjian sama Nita, jahat sih.

bisa sepuasnya gitu ya. Ya ingat kembali lagi, rencana Tuhan tuh lebih indah Nita. Jadi kamu pegang itu saja, rencana Tuhan tuh lebih indah. Oke, mungkin buat teman Projo yang pernah mengalami kejadian seperti Nita nih, bisa juga cerita ke kita ya. Siapa tahu nih ada pengalaman yang lebih dramatis gitu, tapi tetap lucu kalau dikenang. Bisa langsung ke WhatsApp Projo. Dan teman Projo yang juga mau curhat-curhat random, tidak mau menjawab pertanyaan juga, bisa sekali ke WhatsApp Projo di 0821 476 5042.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Okay, teman Pro 2, ada cerita yang masuk nih dari salah satu teman Pro 2 yang gabung di WhatsApp Pro 2. Halo Kak, saya juga sering begini Kak, kalau sudah merencanakan sesuatu, misalnya malam sebelumnya sudah niat mau bangun pagi, beres-beres kamar, terus mengerjakan semua tugas, pas bangun malah bilang saya mau 5 menit lagi, tahu-tahu waktu sudah lewat banyak, akhirnya semua rencana dikerjakan terburu-buru. Saya heran kenapa harus merencanakan sesuatu semangat sekali, tapi pas melakukannya suka kalah sama rasa malas. Wadidaw. Sepertinya ini bukan cerita buat dari kamu seorang deh, tetapi cerita dari banyak orang nih. Malam hari ini kita bisa jadi manusia yang mungkin ya perencananya tuh luar biasa gitu. Manusia yang paling produktif sedunia, sudah menyusun rencana, sudah juga membayangkan besok tuh bakal bangun pagi, olahraga, merapikan kamar, menyelesaikan tugas dan bla bla bla bla. Begitu alarm bunyi, semua cita-cita itu mendadak harus melewati bantal dan juga kasur. Tapi memang ya teman Pro 2, terkadang kita buat terlalu banyak rencana sekaligus, akhirnya kita harus memulai yang harusnya memulai itu jadinya terasa lebih berat gitu. Oke, itu tadi ada satu cerita menarik dari salah satu teman Pro 2 yang gabung tapi tidak menyebutkan namanya, di luar dari challenge kita ya, jawab 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah berbagi di malam hari ini. Semoga ya besok rencana bangun paginya dan bla bla bla bla banya tuh berhasil ya teman Pro 2. Bagaimana kamu yang lainnya, apa kebiasaan yang selalu kalian niatkan untuk diubah tetapi sampai sekarang tuh masih susah untuk dilakukan? Tenang ya, pelan-pelan saja, yang penting pasti bakal diubah gitu.

0: Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.
1: Teman terbaik.

kita di 92,2 FM Teman Pro 2. Masih seru-seruan di sini ya. Sesaat lagi nih cerita penutup hari berakhir, tapi kita masih temani kamu dulu nih. Ada satu yang masuk Teman Pro 2 dari Rian. Apakah ini Rian sang pemilik hati seseorang gitu? Maksud saya, apakah Rian Rian anak-anak ujung gitu. Ada Rian, kakak-kakak Rian di sini. Bukannya kayaknya dia istirahat ya pasti ya. Malam Kak. Oke. Kalau saya tuh paling malas disuruh keluar saat hujan sudah turun, apalagi kisah sudah mandi, sudah ganti baju, tiba-tiba ada yang bilang, "Kok tolong kok beli saya nih sesuatu dulu." Kata sebentar itu yang bikin saya curiga. Oke, tolong beli sesuatu sebentar. Ya, kata sebentar itu yang bikin ku curiga, Karian. Sepertinya kata sebentar memang perlu diperiksa lagi nih. Artinya, maknanya gitu. Apalagi kalau sudah nyaman di rumah, rasanya tuh berat sekali untuk kembali keluar. Harus pakai mantel kalau memang kondisi hujan kayak tadi, terus harus berhadapan juga dengan jalan yang basah. Kita sudah bersih mandi gitu ya. Tapi ya tetap ya utamakan keselamatan ya. Kalau Teman Pro juga berpergian saat hujan, kalau kondisi jalan tidak aman, lebih baik tunggu dulu nih sampai memungkinkan untuk jalan lagi ya Teman Pro 2.

Oke, ada satu pesan masuk lagi dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Katanya kalau saya tuh kaput, hari ini senang karena mama menyimpan makanan kesukaan saya. Pas pulang capek-capek, terus saya buka tudung saji. Makanannya tuh sudah ada di atas meja. Mama bilang makan dulu baru istirahat. Sederhana ya kaput, tetapi rasanya menyenangkan karena yang ada yang memperhatikan hal kecil ini. Beda kalau di rantauan. Benar buat kamu. Ini sederhana, tapi hangat sekali. Kayak kadang tuh kayak perhatian kayak gini tuh tidak selalu datang dalam bentuk apa ya, kata-kata atau mungkin kalimat panjang lebar gitu. Bisa lewat makanan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sudah disiapkan, disimpan lagi, atau mungkin juga pesan singkat yang selalu tanya kabar kita bagaimana gitu ya. Terima kasih ya sudah berbagi buat kamu siapapun itu. Semoga mama kamu selalu sehat dan kalian berdua atau dan keluarga besar tuh bisa terus menikmati momen-momen sederhana seperti itu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang memang tidak bisa menikmati momen sederhana seperti itu, mengirilah kalian. Tidaklah, ya itu pasti akan ada waktunya kalian bisa menikmati momen sederhana begitu. Ya kalau anak rantauan gitu, kamu harus fokus dulu di rantauan, sukses balik biar bisa menikmati momen seperti itu bersama mama, bersama orang-orang spesial, teman Pro 2. Oke, masih ada satu kesempatan buat teman Pro 2 yang mau cerita, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 ya. Kalau kamu telat, maka kamu punya cerita tidak bisa dibacakan lagi di cerita penutup hari edisi hari ini. So cepat buruan teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 0821 476504.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Okay, terima kasih teman Pro 2 buat kamu-kamu yang masih standby di 92,2 FM ya. Thank you untuk kebersamaan kita hampir 2 jam nih di cerita penutup hari. Putri harus mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari edisi hari ini teman Pro 2. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah sharing ceritanya di sini. Semoga apapun yang menjadi beban pikiran kamu sedikit agak berkurang ya setelah diceritakan di cerita penutup hari. Oke, kita akan jumpa lagi di cerita penutup hari karena hadir setiap harinya dari Senin sampai Minggu di jam yang sama pukul 21.22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, kami pamit dari cerita penutup hari.
1: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: besok, Smart.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya dari Riti dan Putri serta rekan operator Kenny dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dimanapun teman dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Inde, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz, mengudara di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi para sahabat RRI Pro2 Indi dimana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifun Sesero SHG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam renungan pagi Katolik edisi Kamis 15 Oktober 2026, dengan tema iman sejati terwujud dalam perbuatan bukan sekedar kata-kata. Marilah kita mengawali seluruh rencana, pekerjaan, dan perjuangan kita pada hari ini. Kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk mengawali hari yang baru. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabdamu hari ini. Semoga kami berani menerima teguranmu, memperbaiki diri dan hidup dalam kebenaran serta kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat RRI Pro2 Indi yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 hari ini, teguran keras Yesus kepada para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengenal hukum Taurat dan memiliki pengetahuan tentang kehidupan keagamaan. Namun, pengetahuan itu tidak selalu membawa mereka kepada pertobatan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mereka membangun makam bagi para nabi, tetapi gagal memahami pesan yang telah disampaikan oleh para nabi tersebut. Mereka mengaku menghormati utusan-utusan Allah, tetapi sikap hidup mereka justru menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh menerima kebenaran yang diwartakan. Disinilah kita menemukan pesan penting bagi kehidupan kita. Mengetahui kebenaran tidaklah cukup. Kita harus berani hidup sesuai dengan kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin rajin mengikuti perayaan Ekaristi, tekun berdoa, aktif dalam kegiatan gereja, dan mengenal banyak ajaran iman Katolik. Semua itu merupakan hal yang baik dan penting. Namun, Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, yakni menjadikan iman sebagai kekuatan yang mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Apa artinya kita rajin berdoa tetapi masih mudah menyakiti hati orang lain? Apa artinya kita berbicara tentang kasih tetapi sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apa artinya kita mengajarkan kejujuran tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih membenarkan kebohongan demi keuntungan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk membantu kita melakukan pemeriksaan batin secara jujur. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi pribadi yang hanya terlihat baik di hadapan manusia. Tuhan menghendaki hati yang tulus, perkataan yang benar, dan tindakan yang mencerminkan kasih-Nya. Tuhan ingin agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pesan Injil hari ini juga mengingatkan kita agar jangan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya, hendaknya kita menjadi jalan yang membantu sesama mengalami kebaikan Allah. Sebagai orang tua, kita dapat menjadi teladan iman bagi anak-anak melalui kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin, kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati dan berlaku adil. Sebagai anggota masyarakat, kita diajak untuk menghargai perbedaan, menghindari fitnah, dan membangun persaudaraan. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan, terutama kepada mereka yang lemah, menderita, dan membutuhkan pertolongan.
Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menjadikan hari ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui kehidupan iman kita. Jangan hanya berusaha terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi berusahalah menjadi pribadi yang sungguh baik di hadapan Tuhan dan sesama. Jangan hanya bangga karena mengenal sabda Tuhan, tetapi berusahalah melaksanakannya. Jangan pula menggunakan pengetahuan, jabatan dan kedudukan untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, gunakanlah semua anugerah yang kita miliki untuk melayani, menguatkan, dan membawa damai. Sebab iman yang sejati bukan hanya tampak dalam doa dan kata-kata, melainkan terutama dalam kasih yang nyata. Semoga Tuhan Yesus Kristus nantiasa

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika

RRI Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: watching it all from a phone. I can't help but feel a hole in my chest. Yeah, I guess I'm just too prone to the power and control. Too many now selling their souls. Let's just go, the system's broke. I'm getting choked, yo.
1: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Saat ini tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani khususnya yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angel.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Good morning teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk semua yang sudah bangun pagi dan siap menjalani hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, moodnya juga bagus dan energinya full. Dan buat teman Pro 2 yang sedang bersiap ke sekolah, yang berangkat kerja atau yang sekarang lagi membuka usaha atau masih menikmati sarapan bersama keluarga, jangan lupa siapkan diri untuk menerima informasi terbaru dan menarik dari daerah kita tercinta. Dan pastinya hanya di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, tempatnya informasi aktual dekat dengan kehidupan kita dan tentunya menambah wawasan teman Pro 2. Pagi ini ada 3 informasi yang sudah kami siapkan, mulai dari peluang pendidikan bagi siswa di Kabupaten Ngada, perjuangan atlet-atlet istimewa Nusa Tenggara Timur di ajang nasional, sampai pentingnya keselamatan saat berkendara di jalan raya. So stay tune teman Pro 2, kita mulai dari informasi yang pertama. Teman Pro 2, buat adik-adik yang sekarang duduk di kelas 9 SMP ya, ada informasi menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sekolah lanjutan. Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Ngada telah melakukan sosialisasi penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2027-2028 kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bajawa Kabupaten Ngada pada Senin 12 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut nih, para siswa diperkenalkan dengan SMA Kemala Taruna Bayangkara, yaitu sekolah menengah atas berasrama hasil sinergi Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari. Menariknya nih, sekolah ini menerapkan kurikulum nasional untuk kelas 10, kemudian kurikulum internasional untuk kelas 11 dan 12. Selain itu, tersedia beasiswa penuh selama 3 tahun yang mencakup biaya pendidikan dengan dukungan Polri. Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa melalui Kasat Binmas AKPA Agung Gede Sumadi berharap para siswa bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersiapkan diri sejak dini, belajar tekun, menjaga disiplin serta berkomunikasi dengan orang tua dan siswa. Nah teman Pro 2, jangan menunggu sampai lulus ya baru memikirkan sekolah berikutnya, tapi manfaatkan kesempatan ya, mulai cari informasi dari sekarang, kenali minat dan kemampuan diri sendiri. Berikutnya kita beralih ke kabar membanggakan dari dunia olahraga. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena secara resmi melepas kontingen NTT yang akan mengikuti Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 tahun 2026 pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026. Kontingen NTT ini membawa total 155 personil yang terdiri atas 110 atlet istimewa serta 45 atlet pelatih dan pendamping dari 17 sekolah luar biasa di seluruh NTT. Mereka akan berlaga dalam 7 cabang olahraga yakni sepak bola, tenis meja, renang, boche, senam ritmik, bulu tangkis, dan atletik. Ada juga sosok yang patut menjadi inspirasi yaitu Agustina Tefamnasi, teman Pro 2. Ia dipercayakan menjadi pembawa obor pada upacara pembukaan PESONAS 2 2026. Agustina sebelumnya pernah menjadi finalis nomor atletik 100 meter pada Special Olympics World Summer Games di Berlin, Jerman di tahun 2023 serta meraih medali emas pada PESONAS 1 di Semarang pada tahun yang sama. Nah teman Pro 2, dalam kesempatan tersebut Gubernur Melki juga memberikan pesan yang sederhana tetapi sangat bermakna, tampil saja sudah menang. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keberanian untuk mencoba, berjuang dan memberikan kemampuan terbaik adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Prestasi bukan semata-mata soal medali tetapi juga soal proses, semangat dan kepercayaan diri. Kedua, sekarang kita masuk ke informasi yang tidak kalah penting, terutama buat yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah, bekerja, atau menjalankan aktivitas lainnya. Satuan Lalu Lintas Polres ND mencatat sebanyak 63 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari kejadian tersebut terdapat 125 korban, terdiri atas 5 orang meninggal dunia, 30 orang mengalami luka berat dan 90 orang luka ringan. Kerugian material ditaksir mencapai 78,8 juta rupiah.
Teman Pro 2, angka ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di jalan raya bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kasat Lantas Polres Ende Ibtu Igede Wisna SH menyampaikan bahwa pihaknya terus meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, patroli di lokasi rawan kecelakaan, pembagian brosur keselamatan, penerangan keliling, hingga program Police Goes to School. Satlantas Polres Ende juga mengingatkan pengendara untuk menggunakan helm berstandar SNI, tidak membawa lebih dari satu penumpang pada sepeda motor, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, patuhi batas kecepatan, jangan melawan arus dan berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah. Dan hal yang perlu diingat teman Pro 2, terburu-buru beberapa menit tidak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi di perjalanan. Itu dia teman Pro 2, 3 informasi pilihan kami di Info Pro 2 pagi hari ini. Buat kamu semua yang ingin mendapatkan informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh, kamu bisa mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Good morning teman Pro 2. Aduh, pagi-pagi begini sudah siap menerima informasi yang bikin penasaran. Karena di dunia ini selalu ada hal baru yang menarik untuk dibahas. Dari fenomena yang lagi ramai, ada fakta unik yang mungkin belum pernah kita dengar, sampai kejadian di sekitar kita yang ternyata punya cerita menarik di baliknya. Nah, daripada pagi-pagi cuma scroll media sosial dan bilang, oh ternyata begitu, mending kita kupas sama-sama di Kepo Time. Jadi di sini waktunya kita buat tambah wawasan, kita cari tahu fakta dan pastinya memuaskan rasa penasaran kamu semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ada yang sudah gabung, ada Adnan, thank you so much. Tadi ada yang Jojo dari Samarinda, ada Deborah juga, ya kan, yang katanya dia tim bangun pagi, tapi karena terpaksa ya. Walaupun setengah sadar teman Pro 2. Kalau orang Ende bilang tuh masih kumpul nyawa kakak buat beraktivitas. So stay tune teman Pro 2 ya. Buat kalian semua siapkan telinga, buka pikiran dan jangan sampai kemana-mana, karena ada banyak hal menarik yang siap kita bahas pagi hari ini bersama saya Trinitas yang akan temani kamu dalam perjalanan mencari tahu hal-hal yang interesting, yang surprising dan tentunya sayang kalau dilewatkan. Kita bersama di Kepo Time. Penasaran boleh, ketinggalan informasi jangan.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Morning teman Pro 2 yang baru join, thank you so much more yang lagi prepare karena lagi UTS, tetap semangat. Apalagi buat teman-teman saya yang ada di Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa ND. Buat yang ada di Maumere, Kak Paula. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada di La Porta juga. Ada yang di Sorong tadi, Papua ya, sudah join juga di 92,2 MHz. Please, kalau mau request lagu yang middle to up ya beatnya. Kalau kalian kasih yang galau, ya kita tambah galau pagi-pagi. Della Porta, masak sendirilah di rumah ya kan. Oke, ini ada yang request lagu MMG Naikila. Oke, aku mau berjoget. Boleh, boleh, boleh lah. By the way, tadi kan ada yang gabung dari Solor. Ada teman kita Solor yang ada di Flores, ya kan, Nusa Tenggara Timur. Teman Bro 2 di Flores Timur, ya kan. Tadi kita singgung-singgung tuh soal yang namanya jagung titi. Ada yang sudah pernah icip jagung titi? Apalagi kalau dicampur, direndam sama teh panas. Oh my God. Itu wajib sih buat kalian coba. Jackmania 2005, request lagu Maumere. Intinya jangan full yang berbahasa daerah ya, karena kita tidak bisa menghadirkan yang berbahasa daerah. Untuk Paula yang ada di Maumere, salam hangat buat kamu dan semua warga Maumere yang ada di sana. Nah kalau di Flores Timur, kawasan masyarakat lama Holot, ya kan? Kalau yang pernah kesana, yang pernah main atau sekedar mengikuti Semana Santa yang ada di sana, ya kan? Wisata religi, kalian pasti sudah mengenal yang namanya jagung titi. Jagung titi ini tuh cemilan tradisional yang dibuat dari biji jagung yang disangrai kemudian dipipih. Ada tuh video yang beredar ya. Jadi tuh jagungnya disangrai kemudian masih dalam kondisi panas tuh langsung set gitu kan. Cepat diangkat. Kedengaran ya? Tidak kelihatan juga kan? Kalau yang nonton live pasti kelihatan langsung set gitu kan. Ditaruh di batu kemudian ditumbuk. Cek gitu teman Pro 2. Jadi pipih tuh jagungnya. Nah ini dia nih teman Pro 2, salah satu makanan favorit saya juga. Kalau misalnya ada yang kesana pasti selalu jangan lupa jagung titi. Nah teman Pro 2 ya, teksturnya ini memang cocok kalau dinikmati sebagai kudapan ataupun oleh-oleh khas daerah ya. Ada juga selain di Solor, di Lembata, di Adonara juga ada. Jadi kalau kalian kesana ya wajib buat icip-icip yang namanya jagung titik.

yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.

dan terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kita tinggalkan Naikilah. Main-main gue, kamu bukan main-mainan gue. Oke deh, itulah intinya teman berdua. Lagu yang tadi request sama siapa tadi? Siapa kamu? Tolong perkenalkan kembali diri kamu siapa ya. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Oke, kita masih enjoy terus bersama 92,2 FM. Jadi buat kamu yang belum download aplikasinya, please tolong ya kan. Selain dengarnya di terestrial, jangan lupa juga kita punya aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi aplikasinya ini bisa kamu download di Google Play Store atau di Apple Store. Ini ada yang pagi-pagi nih, kasih informasi menarik nih teman Pro 2 ya. Dari 2017 sering dengar radio, apalagi pas apa tadi nih, siapa nih? Not the End ya, zaman-zaman puasa. Iya lagi, zaman puasa itu teman-teman harus bangunnya tuh jam berapa kalian tahu? Jam 1, karena jam 2 sudah harus ada di studio buat siaran. Siaran puasa teman Pro 2 itu jadi pagi-pagi itu kan biasa jam 2 mereka sudah harus stay di studio, sudah mulai siaran buat menemani teman-teman sampai waktunya sahur. Kemudian di waktu berbuka biasanya sore hari itu lebih fun ya, dan begitulah kehidupan kami teman Pro 2 sebagai penyiar. Buat Manak ya, morning Manak, thank you sudah join di Pro 2 FM India, teman terbaik kamu ya kan. Buat siapa lagi, Alex Bulut ya, thank you sudah join ya. Biasanya berapa lama kalian bangun saat puasa teman Pro 2? Waduh, I'm so sorry buat yang sudah saya undang ya, mohon dimaafkan. Oke, minta request lagu Kopi Dangdut Kamran Debara. Ya, Bu Kamran Debara, sayang sekali Bung Kamran ya. Kalau kita pagi-pagi begini tuh harus yang lagu-lagu middle to up. Dan kalau lagu-lagu dangdut itu sorry to say nih, kita tidak bisa menghadirkan lagunya di Pro 2 ya. Kalau Pro 2 kita itu lagu yang tidak boleh dihadirkan itu lagu dangdut. Selain lagu dangdut, lagu yang tidak boleh kita hadirkan tuh juga lagu rock metal ya kan, lagu yang full berbahasa daerah. Terus lagu apa lagi nih yang tidak boleh kita hadirkan ya? Banyak lah teman Pro 2. Lagu yang old ya. Kalau yang terlalu old sih itu tidak boleh kami hadirkan. Tapi kalau misalnya lagunya itu yang sudah di-recycle kembali, nah itu boleh tuh dihadirkan. Morning buat Juan Owa, buat teh apa nih? Teh manis ya pagi-pagi. Buat Desi, thank you so much sudah join di 92,2 MHz. Mohon maaf buat siapa nih, Firma ya, yang sudah saya undang buat join, I'm so sorry. Aduh, ini siapa lagi yang gabung? Oh, ada Baby. Oh, Baby bala-bala. Thank you Juan Owa ya, sudah share live pagi hari ini. Thank you sudah bergabung di 92,2 MHz. Untuk yang lagi mendengarkan kita ya, untuk Sunny, pagi kakakku, semangat pagi. Semangat pagi juga Sunny. Pagi ini kita masih bicara tentang kuliner teman Pro 2. Tadi ada dari Flores Timur, jagung titi. Kalau di ND kita punya yang namanya ngeta. Aih, pagi-pagi ajak omong ngeta, bikin saja di lapar kok. Juan Owa, salam ke Kalimantan ya. Teman Pro 2, kita doakan selalu buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, teman-teman kita, keluarga kita yang ada di sana, ya kan. Cara yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan saat ini adalah dengan kita mendoakan, walaupun tidak bisa kita memeluk mereka secara langsung, memberikan penguatan kepada mereka secara langsung lewat doa setidaknya. Itu cara kita untuk bisa memberikan
atau menunjukkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Zero Gravity, boleh sekali. Umbelius AG, boleh sekali. Thank you, Juan Owa. Baik-baik, sehat-sehat semuanya di sana ya. Oke, kita masih di 92,2 MHz, teman Pro 2. Ngeta, ngeta biasanya dari daun singkong atau daun pepaya, ya kan? Dipadu dengan kelapa parut. Is, kelapa parut, bumbunya bumbu lokal. Aduh, makanya pakai jagung goreng, masih panas-panas lagi. Atau ubi rebus, atau pisang rebus, teman Pro 2. Aduh, hidup ini berasa sempurna, ya kan? Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Kepo Time pagi hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang belum coba jagung titi, wajib dicoba. Buat kamu yang belum coba ngetak, wajib dicoba kalau misalnya kamu datang ke ND. Jadi buat kamu semua ya, ini salah satu rekomendasi saya buat kalian. Bang Melki sudah coba nih, jauh-jauh dia dari mana, Bang Mel? Kendari ya, dipaksa dia. Kamu harus makan yang namanya ngetak jagung titi. Belum. Nanti saya paksa dia biar dia makan jagung titi, teman Pro 2. Thank you so much. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
3: Siapi muter baik kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
3: Flores Your Playlist.
2: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Okay, teman berdua itu dia ada Shan. Up, up, up. Up, up, up. Lagu requestan tadi dari teman kita siapa ya tadi? Ada Alan. Good morning buat yang baru join di 92,2 MHz. Pagi, pagi, pagi, pagi. Gitu kan, biasanya harus semangat ya. Yang baru bangun kasih senyum dulu, mana senyumannya ya. Yang sudah mandi selamat, satu tantangan hidup berhasil dilewati. Pagi-pagi tuh kan mager, menuju kamar mandi tuh kayaknya berat teman pro dua ya. Disuruh pikul gunung mungkin ya. Atau ada yang lagi di tempat tidur sambil bilang 5 menit lagi ya kan. 5 menit itu menurut kita, 30 menit itu bisa jadi kenyataan. 5 menit bisa jadi 30 menit teman bro 2 ya. Dan apapun aktivitas kamu pagi hari ini teman bro 2, entah sedang siap ke sekolah, berangkat kerja, ada yang lagi beres-beres rumah, atau yang sedang dalam perjalanan, semoga semuanya lancar ya kan. Moodnya juga tetap aman terkendali. Bagaimana kakak sayang Hengki? Morning. Welcome to request time teman pro 2. Ini dia tempat buat kamu pilih lagu, kamu kirim salam, kamu berbagi cerita, kamu titip pesan ya buat orang-orang yang spesial. Kalau misalnya malu diungkapkan secara langsung lewat pro 2 juga boleh. Jadi di sini tuh bukan cuma saya yang banyak bicara, teman pro 2 juga wajib ambil bagian ya. Karena kalau sayanya yang terus bicara, namanya monolog teman pro 2. Tapi kalau misalnya Angker, Saninya juga ikut bergabung, ini tuh baru yang dinamakan dengan siaran hidup. Jadi jangan cuma dengar diam-diam sambil angguk sendiri. Kamu request lagu apa yang kamu suka ya kan, Adiansyah ya kan. Kirim melalui WhatsAppnya Pro 2 082147. Melalui WhatsAppnya Pro 2 082147650422. Atau kamu bisa langsung di live TikTok kita pagi hari ini teman Pro 2. Boleh juga gabung melalui aplikasi RRI Digital. Next song saya ajak kamu buat nikmati, ada Aira Star featuring Zion with Heaven Baby. This is-

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendapat pesan? Selamat, kamu memenangkan hadiah. Silakan klik link ini sekarang juga. Eits, jangan asal klik. Di era ekonomi digital, segala sesuatu memang makin mudah. Belanja online, transfer uang, sampai berbagai layanan bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Tapi, penipuan digital juga makin canggih. Link palsu, akun palsu, hadiah fiktif atau pesan yang meminta kode OTP dan data pribadi bisa jadi jebakan. Nah, teman Pro 2 selalu ingat, sebelum klik link, cek dulu sumbernya. Jangan sembarang memberikan password, PIN, OTP, atau data pribadi kepada siapapun. Kalau pesannya terasa mencurigakan, berhenti, cek, dan jangan buru-buru percaya. Karena di dunia digital, satu klik bisa jadi awal masalah. Jangan asal klik, kenali penipuan digital sebelum menjadi korban.

Nah, di ND kita sudah di pukul 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi semoga pesan WhatsApp kalian juga makin ramai masuk ke studio ya. Selain pesan WhatsApp teman Pro 2, aduh. Jangan lupa juga buat gabung-gabung di 92,2 MHz. Ada yang bergabung Minace ya, Minace. Oke, ini ada yang sudah gabung ya dari Amri Dawa. Selamat pagi kakak, titip salam untuk Kak Ebudi dan Om Melki dari Labuan Bajo. Wedes, Labuan Bajo. Om Melkinya kemana? Oh, Om Melkinya tadi izin keluar beli sarapan bentar kak ya. Asli timur ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang di Padang juga, yang terdampak banjir, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, segera bisa terlewati semuanya ya. Ada Asli Timur 123 ya. Kita sama-sama berdoa buat semua yang ada di sana lah. Bang Irul dari Mongawani, mau digas lagu Anji Menunggu Kamu. Katanya mau salam untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan untuk Kak Irin. Terima kasih. Oke, Bandar Lampung ada Parmin 354. Morning Parmin. Halo, thank you so much Pelit. Kamu baru follow kita pagi hari ini, Pro 2 FM ND. Asli Timur boleh kok, boleh request lagu ya. Tapi usahakan jangan yang full berbahasa daerah ya lagunya. Jangan lagu dangdut juga. Kalau misalnya kamu mau dengar lagu yang full berbahasa daerah, lagu dangdut, berarti kita rekomendasikan kamu buat ke kakak kita, Pro 1 FM ND 100,5 MHz. Dan jangan lupa buat kamu semua ikuti akun Pro 2, akun saya juga, biar kamu tetap dapat informasi-informasi yang terupdate. Oke, tadi sudah ada yang bergabung ya kan ya. Dan buat kamu semua yang tadi sudah merequest lagu, bagaimana? Lagunya langsung saja kita putarkan. Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan. Ini dia, Leo Last Card, Sumpah Mati.

teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.

Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk yang tidak kalah seru pagi hari ini. Pagi punya cerita. Orang Ende bilang pagi-pagi bagosip teman Pro 2 ya. Karena saya yakin sekali tiap orang tuh pasti punya cerita pagi yang berbeda. Ada yang paginya lancar seperti jalanan kosong. Ada yang baru bangun sudah sibuk mencari kaos kaki sebelah, ya kan? Ada juga yang sudah siap berangkat tetapi baru ingat kalau tugasnya belum selesai. Nah, pagi hari ini saya mau tanya sesuatu nih ke kalian ya. Kalau pagi ini bisa mengulang satu hal supaya lebih baik, apa yang mau kamu rubah, teman Pro 2? Apakah mungkin kamu akan bangun lebih awal, tidak terburu-buru, lebih rajin sarapan, atau mau memulai hari tanpa terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi? Kamu bisa kirim salam melalui WhatsApp, kirim jawabannya juga melalui WhatsApp di 082147650422. Tadi ada nih yang baru gabung, Denza Valentino dari Nangapenda ya. Otista Bengkel ya kan, katanya di Ternate juga masih kabut asap. Semoga semuanya bisa normal kembali ya kan, teman-teman tetap sehat, tetap kuat. Apalagi yang pagi-pagi, bukan dari pagi sih, tapi kalau Ostita nih aktivitasnya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Wow, keren sih. Kalau R aja katanya dia rajin ngopi di pagi hari. Oke lah, pokoknya terserah kalian teman Pro 2. Intinya kalian happy. Ini dia buat kamu yang tadi request lagunya Event 17, Jangan Paksa Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Welcome back teman Pro 2. Kita masih bersama di Request Time, tempatnya lagu pilihan kamu menemani aktivitas pagi. Oke, ada yang tanya nama saya? Nama saya Trinitas. Buat yang baru bergabung, selamat pagi. Jangan bingung kalau dari tadi kami bicara soal request, karena ini waktunya kalian ikut menentukan lagu apa yang akan menemani pagi kita. Boleh request lagu Indonesia, lagu barat, lagu favorit kamu, ya kan? Lagu yang sering kamu dengar atau lagu yang punya kenangan tersendiri. Dan jangan lupa juga salamnya ya. Kadang-kadang tuh satu ucapan sederhana seperti semangat kerja ya, atau semoga kuliahnya lancar ya, itu bisa membuat hari seseorang terasa lebih ringan. Oke, kita bacakan satu pesan lagi nih teman Pro 2. Ada dari Atis Beckham, RRI ND makin keren. Thank you Atis, minta lagu Dewa 19. Dispil nih, mau Dewa 19 yang mana ya? Apakah yang sesuai selera saya atau selera kamu? Morning Muka Rakat ya, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Ibet 17. Thank you so much sudah join di 92,2 MHz. Buat kamu semua teman Pro 2 ya, saya masih menunggu lagu Dewa 19 yang mana nih. Tolong kasih tahu saya lagu Dewa 19-nya yang mana. Langsung di spill, kalau mau salam-salam juga boleh ya. Dan setelah lagu ini kita masih punya banyak waktu untuk bacakan pesan kalian. Kayaknya tidak nih, 9 menit lagi teman Pro 2 ya. Kalau gitu saya mau ajak kamu buat dengar lagu yang memberikan afirmasi positif. Iya tidak sih raja-raja. Ini dia Mantra Puli dari Abib Kila.

0: juga sejuk, tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah berada di penghujung FYP Flourish Your Playlist. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan, sudah join juga bersama kita pagi hari ini, sudah mengirim request lagu Teman Pro 2, ya kan? Dan untuk kamu yang lagunya belum sempat kami hadirkan, don't worry, be happy ya. Lagunya akan kami hadirkan setelah ini karena kita masih akan terus sama-sama di 92,2 MHz. Ada Abadi yang baru saja join juga. Semoga lagu-lagu pilihan kamu tadi bukan cuma menjadi hiburan, tapi juga membawa semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Teman Pro 2, saya Trinita. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Teman terbaik kamu.